0: pasti sudah tidak asing kan dengan cotton bud? Tapi, tahukah kamu, walaupun sering dipakai untuk membersihkan telinga, sebenarnya fungsi awal cotton bud bukan itu loh. Cotton bud pertama kali diciptakan oleh pria berdarah Polandia Amerika yang bernama Leo Gertsenzang pada tahun 1920-an. Awalnya, dia melihat istrinya memilin kapas ke ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang masih bayi. Akhirnya, ia terinspirasi membuat cotton bud yang menggunakan bahan kayu tanpa serpihan untuk gagangnya. Pada tahun 1925, barulah cotton bud buatan Leo mulai diproduksi dalam jumlah yang banyak. Cotton bud akhirnya menjadi salah satu produk kebersihan bayi yang sering dicari di Amerika dan juga dikenal di seluruh dunia seperti saat ini.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Seorang peserta tur asal Madiun bernama Famous Yani Arianto diduga meninggalkan rombongan wisata ketika berada di Korea Selatan. Adapun kejadian tersebut ini membuat agen perjalanan membuka sayembara untuk membantu menemukan keberadaan Famous gitu ya. Dan pihak travel pun mengumumkan sayembara melalui akun Instagram @sarjanabackpacker yang kemudian ramai diperbincangkan oleh publik, di mana sayembara tersebut ditujukan bagi WNI yang berada di Korea Selatan dan mengetahui keberadaan Famous. Melalui unggahan tersebut, masyarakat diminta segera melaporkan informasi mengenai Famous kepada petugas terkait apabila menemukannya. Dan pihak travel pun juga mengingatkan agar warga tidak mengajak Famous melakukan aktivitas lain sebelum proses pelaporan dilakukan. Jadi melalui unggahan akun @sarjanabackpacker, di sini dituliskan bahwa kalau ada WNI di Korea ketemu Famous ini jangan diajak ngopi gitu ya, jangan diajak healing dulu, tapi langsung laporkan ke petugas, teman Pro 2. Unggahan tersebut pun juga menjanjikan hadiah bagi pihak yang berhasil membantu memulangkan Famous ke Indonesia, di mana untuk hadiahnya ini adalah paket liburan ke negeri jiran. Jadi kalau aksi kalian membuat Famous pulang ke Indonesia, di sini akan diberikan tanda terima kasih, yaitu dengan mengajak satu keluarga kamu untuk liburan ke Singapura dan Malaysia 4 hari 3 malam secara gratis. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, ini selaku manajer, marketing manajer Berani Backpacker, yaitu Wiki, membenarkan adanya sayembara tersebut yang dibuat oleh pihak travel melalui media sosial, dan dijelaskan bahwa langkah tersebut ini dilakukan sebagai upaya untuk mencari solusi setelah berbagai pendekatan sebelumnya dilakukan. Dan dikatakan juga bahwa visa Famous ini sudah memasuki status overstay sejak bulan Juli tanggal 12 setelah yang bersangkutan tidak kembali bersama dengan rombongan. Dan sebelum status tersebut terjadi, ini pihak travel mengaku telah melakukan komunikasi dengan keluarga agar Famous bersedia pulang. Dan dikatakan juga bahwa tindakan tersebut tidak hanya merugikan pihak agen perjalanan, tetapi juga berpotensi mempengaruhi peserta lain di dalam rombongan, di mana kondisi tersebut dikhawatirkan bisa berdampak pada proses pengajuan visa Korea Selatan bagi peserta lainnya. Dijelaskan bahwa keberadaan Famous dalam satu grup perjalanan bisa menjadi pertimbangan tambahan bagi pihak terkait ketika memproses pengajuan visa berikutnya. Oleh karena itu, pihak travel pun berharap masalah tersebut segera selesai tanpa menimbulkan dampak yang lebih besar lagi. Dan pihak Berani Backpacker pun terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mencari keberadaan Famous di Korea Selatan. Dan mereka pun berharap bantuan masyarakat, misalnya teman-teman Pro 2 ada yang di Korea gitu ya, menuju Korea, ini bisa mempercepat penyelesaian kasus tersebut dan menjaga kepercayaan perjalanan wisata Indonesia di Korea Selatan.

0: aja. Sini dulu, masih bahaya.
1: Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.

0: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK membagikan tips menghemat BBM dengan menerapkan eco driving. Langkah yang pertama, gunakan bahan bakar yang sesuai. Hindari pengereman tidak perlu atau pengereman mendadak. Selalu periksa tekanan ban dalam kondisi normal. Tidak sering-sering memanaskan motor. Jika motor tersebut sering digunakan, lebih baik tidak perlu dipanaskan. Membuka gas secara perlahan atau tidak agresif saat berkendara. Menjaga kecepatan konstan berkendara atau gunakan kecepatan secara konsisten. Tidak membawa barang melebihi kapasitas atau overload. Perawatan berkala seperti penggantian oli dan pembersihan filter udara.
1: Yuk segera download RRI Digital.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Jadi ada informasi, kita bergeser ke wilayah Magetan di mana sebuah pohon talok atau keres ini berdiameter sekitar 70 cm tumbang dan menutup sekitar separuh badan jalan raya Kawedanan Magetan, tepatnya di simpang 3 Carat, Desa Mojopurno, Kecamatan Ngariboyo pada hari Kamis 16 Juli lalu ya. Jadi pada Kamis malam di sini terjadi pohon tumbang dan bersyukurnya tidak ada korban jiwa maupun kerusakan kendaraan di dalam kejadian tersebut. Dan terkait hal tersebut ini BPBD Kabupaten Magetan menerima laporan dari warga sekitar pukul 23.40 waktu Indonesia Barat, di mana petugas piket Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana atau Pusdalops PB kemudian menuju lokasi untuk melakukan asesmen sekaligus penanganan. 2 menit kemudian, personil BPBD bersama anggota TNI dan Polri mulai mengevakuasi pohon yang melintang di badan jalan menggunakan gergaji mesin. Di mana proses pembersihan tersebut berlangsung sekitar 15 menit dan selesainya pada pukul 23.57 waktu Indonesia Barat, sehingga akses lalu lintas kembali bisa dilalui oleh kendaraan. Terkait hal tersebut, Eka Radityo selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Magetan mengatakan bahwa hasil pemeriksaan di lapangan menunjukkan pohon tumbang diduga karena kondisi batang yang sudah lapuk. Jadi dari hasil asesmen tersebut, ini udah lapuk sehingga tidak lagi mampu menopang beban gitu ya. Dan beruntungnya ketika kejadian tidak ada pengguna jalan yang melintas ataupun ya melewati jalan tersebut sehingga tidak menimbulkan korban jiwa maupun kerugian material. Dan menurut Eka sendiri, pohon tua yang berada di tepi jalan ini memiliki potensi tumbang terutama ketika diterpa angin kencang ataupun hujan. Oleh karena itu BPBD menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terutama ketika melintas di jalur yang banyak ditumbuhi pepohonan besar nih teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu lihat jalan banyak sekali pohon-pohon besar, ini dihimbau untuk waspada dan segeralah melapor apabila menemukan pohon yang terlihat rapuh ataupun membahayakan bagi pengguna jalan.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena...

0: untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Satu informasi terakhir, teman Pro 2, ya. Sebelum nanti Nabila mau ngajakin kamu untuk bergabung di Sepada Topik. Jadi ini berkaitan dengan wisata Ngebel gitu ya. Kalau kamu jalan-jalan ke Ngebel terus heran gitu, wow, kok ada ratusan monyet. Nah, memang beberapa hari terakhir ini tuh ratusan monyet ekor panjang terlihat di berkeliaran di kawasan Pasar Ngebel, Desa Wagirlor, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo. Dan kemunculan satwa liar tersebut dari kawasan hutan Gunung Wilis membuat pedagang maupun pengunjung ini meningkatkan kewaspadaan gitu ya. Di mana berdasarkan warga penuturan warga setempat, yaitu Hardianto Kepri, mengatakan bahwa kawanan monyet tersebut biasanya turun dari hutan itu sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat atau siang hari, teman Pro 2. Jadi mereka ini bergelombol menyusuri area pasar untuk mencari sisa makanan maupun mengambil makanan yang dibiarkan terbuka tanpa pengawasan. Nah, jadinya ini buat pedagang ataupun teman-teman yang berkunjung, ini perlu waspada gitu ya. Takutnya nanti ketika makan ataupun lagi enak-enak makan, tahu-tahu nanti disaut sama si monyet itu gitu. Nah, jadi kemunculan monyet di kawasan Telaga Ngebel ini bukanlah fenomena baru, melainkan ini intensitasnya cenderung meningkat ketika musim kemarau karena diduga sumber pakan alami di dalam hutan semakin berkurang. Dan biasanya mereka ini mencari sisa makanan dari dagangan yang terbuka gitu ya, atau tidak dijaga. Dan berdasarkan pedagang Pasar Ngebel sendiri yang bernama Kusnato juga mengaku bahwa kawanan monyet ini seringkali terlihat di sekitar pasar. Meskipun sampai dengan sekarang ini belum ada laporan pengunjung yang diserang, tapi kehadiran satwa liar tersebut membuat sebagian pembeli merasa khawatir ketika beraktivitas. Jadi buat teman-teman Pro 2 ya, harap waspada dan jangan kaget gitu kalau ketika berkunjung ke Ngebel, oh banyak monyetnya nih ya sekarang, monyet berekor panjang karena memang lagi musimnya gitu di sana.

Tapak Sejarah. Sendang Tawun. Lokasinya berada di Desa Tawun, Kecamatan Kraseman Ngawi. Taman wisata Tawun ini telah beroperasi sejak tahun 1952 dengan cerita khas penemuan sendang Tawun oleh Ki Ageng Tawun atau Mentawun. Salah satu tempat pemandian di Ngawi ini juga memiliki legenda ribuan bulus seperti kura-kura, dan salah satu upacara adat tahunan yang digelar adalah Keduk Beji atau sebuah upacara adat membersihkan sendang yang dikeramatkan itu. Tapak Sejarah.

Hai Spada, selamat pagi teman Pro 2. Yo yo yo yo, masih lanjut kebersamaan kita ya, barengan sama aku Nabila Nagari yang masih membersamai kamu di pagi hari ini. Pastinya di Spada Topik kali ini Nabila pengen ngajakin kamu untuk gabung gitu ya, di WhatsApp di 0811 369 7755, atau boleh cek-cek gitu ya, cek-cek apa? Gabung di Instagram @rripro2madiun, duanya angka gitu. Karena Nabila di sini tuh pengen menanyai kamu berkaitan sama sebuah kebohongan yang pernah kamu percayai gitu. Karena dulu kan waktu kecil kayak suka banget gitu ya dibohongin sama orang tua kita ataupun sama saudara kita berkaitan. Misal kalau makannya gak habis, ayamnya mati, ataupun ayamnya nangis, kayak gitu-gitu deh ya. Jadi emang kocak abis sih sebuah kebohongan yang dipercaya gitu dulu. Jadi sempat bikin takut juga ya, padahal sebenarnya itu emang kebohongan yang digunakan untuk kebaikan kita gitu. Maksudnya biar kamu tuh contohnya kalau makannya gak habis kan tadi dibilangnya nanti ayamnya mati. Nah contohnya dibilang kayak gitu tuh biar kamu tuh makannya habis gitu loh teman Pro 2, gak mubazir namanya ya. Nah jadi di situ kamu coba deh kamu sharing-sharing ke Nabila di pagi hari ini berkaitan dengan kebohongan apa yang dulunya, kebohongan kecil yang dulu sering kamu percaya waktu masih kecil. Bisa gabung di 0811 369 7755, atau boleh dari WeChat aja di Instagram @rripro2madiun, duanya angka. Aku tungguin ya teman Pro 2 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Hai hai hai, selamat pagi teman Pro 2. Yo, jadi lanjut ya, membahas seputar kebohongan yang dulunya tuh kamu percaya banget gitu ya. Padahal tipu-tipu itu untuk apa ya? Untuk biasanya dilakukan orang tua supaya si anaknya itu nurut ataupun melakukan apa yang dikehendaki oleh orang tuanya. Nah, tapi seiring kita dewasa, kita jadi paham gitu ya bahwa selama ini ternyata apa yang mereka katakan itu enggak sepenuhnya benar. Nah, contohnya apa sih kebohongan-kebohongan jadul yang bikin geli sendiri gitu. Nah, yang pertama nih, misal tadi udah sempat Nabila ungkapin gitu ya. Contoh kebohongan kecil yang dulunya dilakukan oleh orang tua ataupun saudara gitu. Kalau makan enggak habis nanti ayamnya mati atau ayamnya nangis ataupun apalah itu, ayam-ayaman. Jadi inilah ancaman yang bagi siapapun yang memelihara ayam maupun enggak. Ini kayak jadi takut gitu ya. Padahal sebenarnya tidak ada hubungannya antara makanan enggak habis dan juga ayam mati. Dan memang kalau di logika itu justru ayam peliharaanmu bakal berumur panjang gitu ya, bakal gendut, bakal comel-comel gitu karena dapat jatah makanan sisa dari kamu gitu. Jadinya harusnya berbangga diri dong ayamnya kalau makanannya gak habis gitu. Terus yang kedua nih ya, kalau nasinya sisa nanti Dewi Padinya nangis. Nah, jadi selain ayamnya mati, ini Dewi Padinya dikaitkan gitu ya. Dewi Padinya jadi nangis, yang jadi ancaman selanjutnya gitu. Dan kabarnya kalau menyisakan nasi di piring, ya jadinya gitu deh, bakal nangis Dewinya ataupun apalah itu, karena berasnya terbuang percuma. Tapi ada gak sih teman Pro 2 gitu ya, yang dulunya kalau malam jadi parno sendiri gitu, kalau makan waktu makan siang gak habis, jadi kayak kepikiran, beneran gak ya gitu. Mungkin ada gitu ya yang parno jadinya. Terus kebohongan ketiga nih, semua pulpen wangi itu menanggung ataupun mengandung narkoba. Nah, dulu sempat kan ya marak gosip bahwa semua pulpen yang beraroma wangi ataupun penghapus yang beraroma wangi, nah ini kan membuat ketagihan gitu ya. Itu memang dibilang bahwa ada mengandung narkoba. Padahal sebenarnya enggak juga nih teman Pro 2 ya. Mungkin karena kekhawatiran orang tua yang berlebihan aja gitu ya. Cuman memang ada yang mengatakan ataupun berpendapat bahwa memang yang berwangi-wangian kayak lem ataupun penghapus gitu memang mengandung zat-zat yang berbahaya. Jadi ya sebaiknya kalau Nabila sendiri sih menghindari gitu ya, yang wangi-wangi gitu, penghapus wangi jangan diciumin gitu. Mending mencium kesayangan aja ataupun mencium bunga gitu. Kan lebih enak gitu, teman Pro 2 ya. Terus ada lagi nih kebohongan yang biasanya itu dikatakan oleh orang tua ataupun orang-orang gitu ya. Kalau nelen biji nanti tumbuh di kepala. Ini termasuk kebohongan yang dulu Nabila sempat mikir-mikir juga gitu ya. Jadi takut gitu kalau nelen biji nanti kalau tumbuh di perut gimana, kalau tumbuh di kepala gimana. Nah, jadi tiap kali makan buah yang berbiji itu bijinya harus segera dibuang gitu. Ya karena ada kata-kata seperti itulah. Jadi kayak apa ya, kita bisa lebih hati-hati sih. Ya biar anak-anak kita tuh lebih berhati-hati ketika makan sesuatu. Tapi gak sedikit juga mungkin yang teman-teman percaya ataupun dibuat khawatir kalau tiba-tiba keesokan harinya, di atas kepala ada daun nih, buah semangka nih. Tapi jadi lucu sih. Oke deh, nah sebelum nanti Nabila lanjutkan, kira-kira kebohongan-kebohongan apa nih yang menjadi apa ya, dulunya tuh sumber kepercayaan sih. Ini ada yang masuk, kalau dari Rina katanya, dulu aku percaya kalau habis makan biji tuh ya kan, sama kalau habis makan biji semangka nanti semangkanya tumbuh di dalam perut sampai takut banget makan semangka. Oh, berarti jadi fobia semangka nih ya. Nah, ini peringatan untuk orang tua, jangan suka menakut-nakuti anaknya gitu. Nanti takutnya nanti jadi trauma terhadap apa gitu, jadi fobia gitu. Terus lanjut dari Siska, katanya kalau menyapu malam hari bisa mengusir rezeki. Sampai sekarang masih kepikiran kalau pegang sapu malam-malam jadinya takut gitu ya, takut mengusir rezeki. Lebih tepatnya kalau di logika, nyapu malam-malam itu berdebu teman Pro 2, gak baik sih. Itu secara logika. Semangat Siska. Jadi sapunya gak apa-apa, dipegang aja. Nyapunya nanti besoknya pagi, keesokan paginya. Yang jelas jangan takut sama sapu ya, itu lebih baik sih. Terus ada dari Nia, selamat pagi. Selamat pagi juga. Dulu percaya kalau telan permen karet, permennya bakal tetap jadi perut selama 7 tahun. Wih. Terus dari Yuni, kalau aku percaya kalau percaya kalau hujan itu
karena ada raksasa yang lagi mandi di langit. Nah ini juga omongan orang tua gitu ya. Kalau ada pelangi, ada bidadari yang turun. Nah kayak gitu-gitulah ya. Nah kurang lebih begitulah. Nanti Nabila bakal baca, lanjut bacakan komentar-komentar yang udah masuk dari teman-teman Pro 2. Sambil menungguin yang belum masuk ya, aku tungguin masih lanjut sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kamu boleh gabung di 0811-369-7755 atau boleh komen-komen ya teman Pro 2. Direct message aja di Instagram @rripro2madiun, 2-nya angka.

0: Yes, jackpot.
1: Jackpot apa toh, Bul?
0: Ini loh.
1: Lah lah lah. Judi online. Hati-hati. Cuma mani sesaat.
0: Iri nih.
1: Enggak lah. Enggak berkah.
0: Ya sudah, tak pulang. Lanjutkan di rumah sambil rebahan dapat uang.
1: Ih, dibilangin. Kok wajahnya lungset gitu, Bul? Jalan kaki lagi. Mana motornya?
0: Udah, gak usah nyindir. Sudah amblas semua. Gara-gara
1: judi online. Sudah tak bilangin kan, Bul? Judi meracuni kehidupan. Lagian loh, Bul, banyak toh diberitakan judi online pemicu bangkrut, utang, perceraian, kriminal, sampai bunuh diri. Amit-amit deh, tobatlah, Bul. Kalau ingin kaya ya kerja.
0: Ya wes kalau gitu, utang kopinya tak bayar setelah dapat upah kerja.
1: Ternyata kamu udah bangkrut beneran ya, Bul.

Tapak Sejarah. Bosgo, sebutan salah satu kawasan di Kota Madiun dengan arsitektur kuno, merupakan komplek asrama Korem 081 di Rosahajaya Madiun yang terletak di Jalan Diponegoro. Bosgo merupakan kata dari bahasa Belanda, bos yang berarti hutan atau kehutanan, dan bo yang berarti gedung. Bosgo sebenarnya adalah sebutan untuk Sekolah Kehutanan Madiun pada zaman Hindia Belanda yang didirikan oleh J.H. Baking pada 26 Agustus 1939. Bosgo merupakan aset cagar budaya dengan potensi wisata yang terus dikembangkan di kota karismatik. Tapak Sejarah.

0: for you.
1: Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

For Revenge dan Fiersa Besari ada selamanya menemani kita di jam 9 lebih 6 menit ya teman Pro 2. Dan masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Jadi kebohongan-kebohongan kecil yang kamu percaya tersebut ini sebenarnya adalah untuk kebaikan juga sih teman Pro 2. Karena kalau misalnya kita logika itu ada masuk akalnya juga gitu kadang-kadang ya. Kalau misal gak habis makan, bukannya ayamnya nangis ataupun mati, tapi justru itu untuk apa ya, biar kita tuh makannya selalu habis, gak mubadir, seperti itu. Oke deh, di sini Nabila mau membacakan yang sudah masuk. Di sini ada Aluna MHR, hidup itu menyenangkan, mau request salah apa aku dari Fajar Nur. Siap. Jadi kalau misalnya hidup itu menyenangkan, dibawa menyenangkan aja gitu ya. Fajar Nur, salah apa aku? Terus lanjut dari Watson, ditinggalin makanan pas mama keluar, ternyata pas dibuka tudung sajinya nggak ada isi apa-apa. Ini ngeprank sih, bener sih. Ini sering terjadi sama Nabila gitu. Buka tudung saji, kosong. Terus dari Zania, katanya sih durhaka sama orang tua atau ibu jadi ikan pari. Bener juga gitu ya. Soalnya dulu sempat ada yang viral gitu kan ya, kalau durhaka jadi batu kayak gitu. Tapi emang sebenarnya gak boleh sih teman Pro 2 kan. Emang tidak boleh durhaka gitu. Pada dasarnya memang untuk kebaikan kita juga. Terus ada dari lunarfail.lun. Halo Min, halo juga, izin request ya, habis ini Nabila putarkan untuk kamu deh ya. Jadi apa sih yang gak buat kamu gitu. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman Pro 2 yang sudah gabung stay di 95,2. Habis ini jangan kemana-mana karena ada Spada Brem yang masih akan menemani kamu dengan topik seru dan obrolan seru pastinya ya. So stay tune aja di frekuensi 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu.

Lanjut di Spada Brem Weekend ya, membahas seputar budaya dan juga wisata. Nah, biasanya kalau misalnya apa ya, kita ke tempat wisata gitu, teman Pro 2 pastinya melihat banyak sekali buah tangan. Entah itu yang bentuknya lucu-lucu, kerajinan, ataupun yang bisa dimakan alias makanan khas gitu ya. Dan masih banyak lagi. Jadi jenis buah tangan, di sini kita akan membahas buah tangan karena budayanya Indonesia kalau misalnya pergi harus bawa buah tangan. Jadi ungkapan buah tangan sendiri ini kalau dalam bahasa Indonesia kita tahu bahwa oleh-oleh ya teman Pro 2, oleh-oleh, bingkisan ataupun cenderamata. Dan istilah ini merujuk pada barang, makanan ataupun kenang-kenangan yang dibawa seseorang ketika bepergian ataupun berkunjung ke suatu tempat untuk diberikan kepada keluarga, teman ataupun kerabat. Jadi beberapa konteks umum kalau kita menggunakan buah tangan ini berkaitan dengan oleh-oleh wisata. Seperti yang Nabila bilang tadi, bisa bentuknya itu makanan, kerajinan lokal ataupun souvenir yang bisa dibeli wisatawan ketika mengunjungi suatu daerah gitu ya. Dan bisa juga kalau di suatu acara itu kita sebutnya sebagai hantaran, yang berarti bingkisan dibawa untuk ketika menghadiri acara tertentu, misalnya apa, arisan, hari raya, silaturahmi. Nah, ini disebutnya hantaran. Beda lagi kalau misalnya kamu ketika menjenguk ataupun menengok temanmu yang lagi sakit. Nah, buah tangan ini yang berarti merujuknya itu jenguk orang sakit ya. Jadi bisa makanan, bingkisan, pokoknya buah tangan. Jadi buah tangan di sini itu merujuk pada oleh-oleh. Secara harfiah, frasa ini tuh merupakan gabungan dari buah dan juga tangan. Nah, bukan berarti buahnya ini bentuk tangan gitu ya, teman Pro 2. Tapi sudah diserap menjadi bahan kiasan atau idiom yang baku dalam budaya masyarakat Indonesia untuk merepresentasikan tanda kasih sayang ataupun sebuah perhatian. Jadi buah tangan, buah hati, buah apa lagi nih? Buah-buahan. Semacam itulah teman Pro 2 ya. Jadi gimana nih, kira-kira kalau misalnya kamu pergi ke suatu daerah, kamu tuh tim yang selalu membawa buah tangan yang jenisnya apa? Kalau Nabila sendiri sih jujur paling suka kalau ke suatu daerah itu langsung cari makanan khasnya, dan setelah dicicipin baru deh beli buah tangan kuliner itu gitu ya. Jadi kayak apapun lah, contohnya kayak di Jogja itu kan identik sama gudeg. Kalau Madiun ya paling yang dibawa bluder ataupun bisa pecel, kalau pecel bumbunya gitu ya. Nah, seperti itulah kira-kira gambaran yang bisa kita hadirkan gitu ya, buah tangan. Nah, kalau kamu sendiri seperti apa nih teman Pro 2 ya? Bisa banget tulisin di kolom chat ataupun komentar di Instagram @rri_pro2madiun.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: 12 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

Masih lanjut di Spada Brem Weekend membahas buah tangan ya teman Pro 2. Jadi buah tangan apa yang kira-kira kamu bisa bawa gitu ya untuk oleh-oleh keluarga kamu, sahabat, kerabat gitu. Nah mungkin ada yang memilih sebagiannya kuliner dalam bentuk makanan, tapi ada juga yang sebagian dalam bentuk kerajinan ataupun souvenir. Nah jadi ada banyak banget gitu ya penggunaan-penggunaan kata buah. Salah satunya buah tangan ini teman Pro 2 ya. Terus ini nih, kalau misalnya kamu ke suatu daerah gitu ya, kira-kira buah tangan apa ya yang unik-unik gitu. Nah mari kita cari buah tangan unik khas Madiun. Kalau khas Madiun, selain bluder mungkin ada brem Madiun ya. Yang terkenal ini adalah suling gading tuh. Ada suling gading, ada prihantini, ada bolen juga, ada bluder, bakpia, sambal pecel, macam-macam ya. Jadi buah tangan macam-macam deh pokoknya ya, bisa buat oleh-oleh, ide hampers juga. Jadi buat teman Pro 2 tinggal milih gitu. Kira-kira mau yang mana nih? Oke deh, jadi untuk ada yang masuk di sini mengomong membicarakan seputar buah tangan. Nah, ini dari Yeni.Lindawati, katanya sih makanan atau baju batik khas daerah tersebut kayak gitu. Sama halnya dengan Dewi Kurnia, ini katanya sih makanan kue khas ya. Dan kebetulan nih requestnya tadi sudah diputarkan pada pagi sesi pada pertama. Lagunya Fajar Sembuh Tanpaku. Mungkin ada requestan yang lain, boleh banget ya. Terima kasih sudah bergabung dan menyimak. Nah, jadi kalau aku ngomongin soal buah tangan, kira-kira buah tangan terunik apa yang sudah diciptakan oleh manusia gitu ya. Jadi kalau di dunia ini macam-macam. Nah ini ada buah tangan. Bentar. Buah tangan. Ini mah buah-buahan. Lagi searching-searching nih teman Pro 2 ya, buah-buahan. Nah ini juga bisa nih, buah-buahan itu kan bisa digunakan buah tangan gitu ya. Pokoknya itu deh teman Pro 2 ya, macam-macam buah tangan, bisa makanan, bisa souvenir, bisa baju, wes pokoknya tinggal ada duitnya tinggal beli gitu. Menyenangkan hati orang itu kan kita bisa menjadi senang juga gitu ya, apalagi kalau udah ngasih oleh-oleh ke keluarga gitu, rasanya kayak hangat ya. Pulang dari mana gitu terus buka pintu rumah disambut dengan senyuman, disambut dengan kalau misalnya udah punya anak, mana olehnya mama papa gitu, biasanya kan gitu ya. Soalnya dulu Nabila kalau waktu kecil kayak gitu, mana oleh-olehnya, yang ditagi oleh-olehnya dulu, orangnya enggak. Ya begitulah teman Pro 2, namanya juga anak-anak ya kan.

0: If you live on Earth, probably had to take an English class.
1: You what?
2: Seriously?
1: Oh, come on.
3: Siapa bilang belajar bahasa Inggris itu ribet? Enggak dong. Yang pasti, kalau kamu pengen belajar bahasa Inggris secara fun, ikuti terus English Program Pro 2 RRI Madiun. Setiap hari Minggu jam 4 sore, menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten di bidang bahasa Inggris. Kamu juga bisa join loh. Jangan lupa ya, setiap hari Minggu jam 4 sore, hanya di Pro 2 RRI Madiun. Learning English in a different way. Pro 2, teman terbaik kamu.
4: Radio station B.

0: Terima kasih banyak untuk teman Produer yang masih stay di frekuensi 95,2 RRI Digital ataupun di streaming rri.co.id di Spadabrum Weekend. Tetaplah bersama kami di Spadabrum. Tapi sudah akhir nih ya sesinya. Sehingga Nabila mau mengucapkan terima kasih banyak. Dan sesaat lagi kita akan hit list weekend. So buat kamu yang pengen request lagu, nantinya bisa ya teman Pro 2 bergabung di WhatsApp kami maupun melalui direct message di Instagram @rripro2madiun.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, untuk teman terbaik kamu, saatnya info Pro 2. Indonesia resmi menjadi salah satu negara pendiri World Artificial Intelligence Cooperation Organization atau WAICO, di mana organisasi internasional yang dibentuk untuk mendorong tata kelola AI global. Dengan status tersebut, Indonesia memperoleh kesempatan untuk terlibat sejak awal dalam pembahasan arah pengembangan AI yang inklusif, aman, beretika, dan berpusat pada manusia. Pemerintah menilai keterlibatan ini dapat memperkuat posisi Indonesia di era ekonomi digital sekaligus membuka peluang pertumbuhan yang lebih besar, di mana nilai ekonomi digital nasional yang diperkirakan mencapai 130 miliar US dollar saat ini dan berpotensi meningkatkan hingga 366 miliar US dollar pada tahun 2030, bahkan dapat menembus 600 miliar US dollar melalui kerjasama ekonomi digital ASEAN. Kemudian informasi lainnya, FIFA akan memberikan cincin juara alias championship rings ke tim pemenang Piala Dunia 2026 pertama kali dalam sejarah turnamen FIFA. Adapun tradisi cincin juara ini sebelumnya identik dengan Liga Olahraga Amerika, yang sekarang FIFA membawa tradisi tersebut ke sepak bola dunia. Untuk informasi update lainnya teman Pro 2, kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI News. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2. Dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

Headless Weekend menyapa kamu semuanya, teman Pro 2. Di menit ke 9 lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Barat, masih bareng sama aku Nabila Nagari yang menemani kamu sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Di sini aku bakal menemani dengan lagu-lagu hits baik dari musisi Indonesia maupun mancanegara, sekaligus update dari mereka ya. Kira-kira informasi apa yang akan aku update? Nah, stay tune terus makanya. Selain di frekuensi 95,2, kamu juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital gitu ya, teman Pro 2, atau pun juga bisa melalui streaming di rri.co.id. Sudah ada beberapa lagu yang di-list oleh music director aku. Boleh banget kalau kamu mau nambah. Mulai dari lagu yang di tahun 2020-an, 2021, 22, 23, 24, 25, 26, bahkan yang terbaru. Mungkin yang tahun-tahun sebelumnya, sebelum 2020 juga ada sih, cuman tergantung lagi. Nanti berdasarkan playlist music director aku. Pokoknya boleh kamu request, teman Pro 2, di WhatsApp kami di 0811-369-7755, ataupun boleh direct message aja di Instagram @rri_pro2madion. Nah, di sini sudah ada teman-teman yang masuk tuh ya. Ada dari Putri Sagita Desiani. Halo, pagi. Dari Berbinar, izin request lagu Haha Sabrina Leonor, terima kasih. Oke, apa sih yang gak buat kamu? Kebetulan ini tadi sudah ada yang request ya. Maksudnya pagi hari udah diputar gitu ya, tapi ini menuju siang hari, biar semakin semangat gitu. Mungkin aku bakal puterin lagu Sabrina Leonor yang lain kali ya, karena tadi kan Haha sudah. Mungkin aku bakal putarkan lagunya Sabrina Leonor juga, cuman yang kolaborasi sama Yovie Widianto gitu ya, yang takkan terganti. Terus ada dari Lara Purnama Syari. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Selamat siang. Mau izin request lagunya Live It Up ya, dari Nick Jam featuring Will Smith dan Era Is Trevi. Bentar, dicari dulu ada atau enggak gitu. Ada atau tidak? Iya, yeah. Mari kita cari, nyelempit-nyelempit. Lagunya ini pada ngumpet ya teman produ, jadi harus dicari dengan saksama. Nah, sambil aku mencari lagu, aku bakal puterin dulu kali ya lagunya Sabrina Leonor featuring Yovie Widianto untuk kamu semuanya, para berbinar.

0: Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar. Supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan. Malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?
1: Yuk, segera download RRI Digital.

tahun produa, kabar terbaru dari penyanyi sekaligus penulis lagu Indonesia Amerika yang berbasis di Singapura, yaitu Lale Boy ya, yang mengumumkan tur Asia keduanya, di mana rangkaian tur ini dijadwalkan berlangsung sepanjang bulan Juli dan Agustus tahun ini dengan total 9 kota. Jadi tur ini tuh juga akan menjadi penampilan perdana Lale Boy di 3 kota, antara lain ada Tokyo, Seoul, dan juga Hong Kong. Diberi tajuk Hotels and Heartbreaks, tur ini tuh juga akan menandai kembalinya Lale Boy ke Singapura, Kuala Lumpur, Jakarta, Manila, Bangkok, dan juga Taipei, di mana kota-kota kayak yang sebelumnya dia kunjungi di dalam tur yang terjual habis tahun lalu nih ya. Jadi Lale Boy di sini akan menandai era baru yang berani, berpusat pada album terbarunya berisikan 12 lagu, Hotels and Heartbreaks. Di situ setiap pertunjukannya akan berdurasi 2 jam, teman Pro 2, dengan penampilan aransemen baru dari lagu-lagu hits yang pastinya membuatnya dikenal gitu ya, sebagai penyembuh hati yang patah hati. Jadi dengan lebih dari 200 juta streaming, Lale Boy itu mengubah kerentanan menjadi musik yang menemani pendengar, baik di hari-hari cerah nih teman Pro 2 seperti pagi menuju siang ini, maupun malam-malam yang sepi. Dan musiknya sendiri ini dikenal melalui peran penceritaan gitu ya, penceritaan emosional sekaligus melodi yang mudah melekat di ingatan. Jadi buat kamu yang bertanya-tanya nih, kira-kira kapan sih anu jadwal lengkapnya untuk tur Lale Boy Asia 2026? Nah, yang jelas yang paling terdekat adalah, maksudnya yang udah berlangsung nih ya, tanggal 15 Juli itu di Kuala Lumpur, Malaysia. Kemudian tanggal 17 lalu ini di Manila, Philippines. Ada juga Jakarta, ada juga Bangkok, Thailand, itu tanggal 28 Juli, dilanjut 29 Julinya di Hong Kong, kemudian tanggal 31 Juli 2026 di Taipei, Taiwan, tanggal 3 Agustus di Tokyo, Jepang, kemudian 4 Agustusnya di Seoul, South Korea alias Korea Selatan, dan terakhir tanggal 17 Agustus 2026 berlangsung di Singapura.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus? Kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM. Terbaik kamu.

0: Makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Still Hurt resmi merilis video musik untuk Without You, teman Pro 2 ya. Sebuah cover dari lagu klasik milik Badfinger, di mana sang vokalis Miljenko terjun sebagai sutradara dan turut melibatkan Sarah Janey Rothkopf sebagai lawan mainnya. Dan dari proses syuting MV ini dilakukan di beberapa lokasi, antara lain ada Patrick's Point di California, Gold Beach di Oregon, dan juga Malibu di California. Tentu saja momen ini juga terasa spesial mengingat tahun 1996 silam, versi cover Without You oleh Mariah Carey ini pernah mendominasi Eropa dan menjadi single terlaris ketujuh di Inggris, bahkan menduduki nomor satu lebih dari selusin negara serta bertahan 2 minggu di puncak European Hot 100. Di tahun yang sama, Matti Jeevik yang sudah dikenal dunia lewat She's Gone dan juga I'll Never Let You Go, Angel's Eyes, ini di situ diam-diam telah merekam versi miliknya sendiri nih teman Pro 2 ya, dari lagu Badfinger tersebut. Namun rekaman tersebut tidak kunjung dirilis dan sekarang 30 tahun kemudian akhirnya siap untuk membagikan ke publik. Adapun Without You sendiri versi Still Hurt di sini hadir dengan iringan orkestra 40 pemain serta vokal yang disebut-sebut Matti Jeevik ini sebagai paling emosional yang pernah dia rekam. Untuk perilisan ini menyusul kampanye Still Hurt 30 milik band yang merayakan 3 dekade sejak album self-titled yang debut mereka dirilis pada 10 Juli di tahun 1990, di mana album yang terjual ini sekitar 33.000 kopi yang hanya dalam satu hari di Jepang, meraih sertifikasi platinum dan menembus posisi nomor 40 Billboard 200. Lagu power ballad andalan mereka yang berjudul

Gone ini juga pernah bertahan 17 minggu di posisi nomor 1 chart internasional dan sekarang telah ditonton lebih dari 278 juta kali di Spotify, lengkap dengan video orkestra edisi 30 tahun yang baru dirilis di YouTube. Nah, untuk Without You sendiri ini ditulis oleh Pete Ham dan juga Tom Havens dari Badfinger yang pertama kali muncul di album No Dice di tahun 1970 dan diabadikan kembali oleh Harry Nilsson serta Air Supply sebelum akhirnya melejit lewat versi Mariah Carey. Tapi lagu ini sendiri belum pernah mendapatkan interpretasi definitif teman Pro 2 dari Matty Jeffick sampai dengan sekarang. Dan momentum perilisan ini tentu saja disebut-sebut tidak kebetulan, di mana Still Hurt sendiri tengah menikmati kebangkitan lewat album Still Hurt 30 yang berisi rekaman ulang, remix, termasuk sesi orkestra, edisi vinyl terbatas sebanyak 500 keping yang bertanda tangan serta bernomor. Dan juga ada kolaborasi terbaru bersama Jeff K dari Tesla untuk cover lagu Foghat, I Just Wanna Make Love to You ya. Jadi di situ Matty Jeffick juga mengungkapkan gitu ya, dikenal sebagai salah satu suara paling khas di dunia rock. Dan sebagai informasi, karirnya yang tangguh bahkan bangkit dari cedera parah ini sempat dialami dalam kecelakaan panggung di tahun 92 yang nyaris merenggut nyawa seorang Matty Jeffick gitu ya. Dan di tahun 2026 sendiri Matty Jeffick dikabarkan akan menggarap project hard rock original bersama dengan Niklas Engelin, The Halo Effect X in Flames, dan informasi lebih lanjut akan diumumkan segera.

0: Tapak Sejarah. Monumen Tentara Geni Pelajar TGP. Tercatat bukti-bukti ketangguhan pelajar yang tergabung dalam Tentara Geni Pelajar TGP di Madiun saat bertempur melawan penjajah di Kota Madiun. Jejak itu ada 3 tempat, yakni Monumen TGP di Jalan TGP, SMPN 12 Kota Madiun, dan SMPN 2 Saradan Madiun. Lahirnya TGP Kota Madiun setelah peristiwa PKI 1948 disusul agresi militer Belanda II. Dalam rangka mempertahankan kemerdekaan, senior TGP membuka pendaftaran bagi para pemuda untuk ikut bergerilya bergabung dalam kesatuan TGP melawan agresi tersebut. Pendaftarannya dilaksanakan di gedung sekolah teknik ST, depan markas Mobrikleta yang sekarang bekas gedungnya masih lestari digunakan untuk SMPN 12 Kota Madiun. Sementara, jejak mortir yang dijatuhkan Belanda di Kota Madiun terabadikan di Jalan TGP, Kelurahan Oro-Oro Ombo, Kartoharjo, Kota Madiun. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, mantra cinta dari Rizky Febian harus mengakhiri perjumpaan kita, teman Pro 2 di Hitlist Weekend. Tapi tenang aja, Hitlist Weekendnya masih akan terus berlanjut barengan sama Anjani yang akan menemani kamu. So stay tune aja di frekuensi 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Aku Nabila Nagari pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye.

0: macet lagi.
1: Eh, jangan diklakson, Ron.
0: Kesel aku. Sudah kita buru-buru, malah macet lagi.
1: Membunyikan klakson ada etikanya loh, bukan sembarangan.
0: Masa sih?
1: Iyalah, denger ya. Jangan membunyikan klakson di malam hari atau dekat rumah sakit. Terus dilarang membunyikan klakson saat lagi macet, soalnya bisa memicu kemarahan orang lain.
2: Perkara klakson memang tidak main-main. Bahkan dalam uji laik jalan terhadap sepeda motor, setidaknya ada 9 hal yang menjadi uji materi, termasuk uji materi tingkat suara klakson. Jika selama ini Anda masih sembarangan menggunakan klakson yang akhirnya merugikan diri sendiri, cobalah mulai irit klakson.
0: Apaan sih klakson-klakson?
1: Tuh, kamu juga nggak mau diklakson kan? Makanya jangan cari masalah.

95,2 Pro 2 Red Madu untuk teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang. Aku aja nih mau kembali hadir buat teman-teman kamu semuanya, teman Pro 2. Di siang hari ini ya, di Hitlist Weekend, yang pastinya bakal play lagu-lagu hits dari musisi Indonesia maupun dari musisi mancanegara nih teman Pro 2. Dan tentunya aku masih bakal temenin kamu sampai nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat ya, sampai sore kita nanti teman Pro 2. Dan pastinya seru-seruan di hari Minggu ini bakalan ada tanggal lagu ya, atau chart dari kita nanti bergabung ke Pro 2 RRI Jakarta buat ngikutin chart yang nasional ya. Dan masih ada juga English Corner ya, nanti teman Pro 2 di pukul 16. Jadi banyak lah ya kita hiburannya di hari Minggu ini. Selalu tetap stay tune teman Pro 2 di 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu.

Oke, 52 masih ditemani sama Jenny di siang hari ini ya. Tentunya di hit list weekend karena hari ini hari Minggu. Gimana hari Minggu kamu, teman 52? Apakah produktif atau dimanfaatkan untuk beristirahat nih, teman 52? Sebelum besok memulai lagi ya aktivitas di hari Senin. Baru juga jam 11 lebih 22 menit ya, udah aku ingetin nih besok Senin. Gak seru ya. Oke, nikmatilah waktu santai kalian ya, teman 52, di hari Minggu ini. Pokoknya nanti bakal aku temenin sampai jam 18. Dan tentunya dengan beberapa info-info ya yang bakal aku share ke kamu. Nah, kali ini teman 52 ada Mario G. Clau yang kembali bikin penggemarnya penasaran nih. Bedanya kali ini Mario nih membocorkan ya proyek barunya dengan nuansa yang jauh lebih ringan dan juga agak catchy dan juga menghibur gitu, teman 52. Beda dengan lagu-lagunya yang identik lagu-lagu galau gitu ya, teman 52. Nah, lewat unggahan di akun TikTok ya, teman 52, Mario mengungkapkan bahwa lagu berikutnya akan berbeda dari karya-karya yang selama ini melekat dengan kisah patah hati gitu, teman 52. Dan katanya dia tuh nulis gini, teman 52, di captionnya, setelah lagu Otak di Mana akan lahir lagu yang lucu nih, spesial buat yang lucu-lucu. Waduh, yang langsung pipi, yang gigi gingsul. Nah, ini dia katanya gitu. Nah, bocoran lirik yang dibagikan pun langsung mencuri perhatian nih, teman 52. Tanpa basa-basi kau datang menyapa, sumpah salah tingkah. Kayaknya nih hibdut-hibdut gitu gak sih ya, kayaknya ya, teman 52. Nah, meski belum mengungkap judul maupun jadwal rilisnya, potongan lagu ini tuh udah banjir komentar positif nih, teman 52. Banyak netizen yang ngaku udah ketagihan hanya dengan cuplikan singkatnya. Netizen lain juga dibuat penasaran dengan lagu ini ya, teman 52. Banyak yang judulnya apa gitu kan, merilis gitu, teman 52. Dukungan terus mengalir juga di kolom komentar ya, teman 52. Dan ada juga yang yakin kalau lagu baru Mario ini bakal kembali sukses gitu ya, teman 52. Jadi kita tunggu aja single barunya ya, teman 52, dari Mario G. Clau yang kayaknya bakal beralih genre gitu ya. Nggak apa-apa, biar nggak bosan aja kita sama lagu-lagu galau gitu ya. Banyakin lah ya lagu-lagu yang ceria gitu ya.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Suatu single dari Malik The Essential 2002, Aku Cinta Kau Dan Dia, yang mana ini di remake ya, atau dinyanyikan ulang gitu sama Malik dari lagunya Dewa ya, 2002. Kamu lebih suka yang mana nih, versinya Malik atau versi originalnya dari Dewa 19 ya, 2002? Kalau aku, karena penggemarnya Malik, tentu aku milih versinya Malik dong. Dan kita tinggalkan dulu Malik sebentar ya, teman pro 2, karena ada prestasi membanggakan kali ini datang dari Baskara Putra, teman pro 2, personilnya Hindia yang mendapatkan apresiasi di kancah internasional. Dia mendapatkan Special Awards ya, Indonesia Popular Music dalam ajang Music Awards Japan ya, 2026 yang digelar di Toyota Arena Tokyo pada bulan Juni lalu, teman pro 2. Lagu Everything You Are ini mengantarkan Hindia untuk diakui di kancah musik Asia, teman pro 2. Nggak hanya menerima penghargaan, Hindia juga tampil memukau di premier ceremony dan mendapatkan sambutan hangat dari para penonton internasional. Waduh, tanda-tanda go internasional kah? Kebanggaan besar juga jadi milik Silat Open Up yang masuk nominasi Best Song Asia dan dengan hitsnya ya, Tabola Bali. Pengakuan untuk lagu yang sempat viral tersebut ya, menjadi sebuah pencapaian dan juga langkah besar nih untuk perkembangan musik Indonesia, khususnya musik Indonesia Timur ya, teman pro 2. Melibatkan lebih dari 5.000 profesional industri musik dan partisipasi fans melalui sistem voting global ya, Music Awards Japan ini memberikan penghargaan dalam lebih dari 70 kategori award yang disiarkan secara langsung melalui NHK dan ditayangkan live secara global melalui YouTube, teman bro 2. Banyak banget ya yang diberikan award nih, teman bro 2. Salah satunya adalah dari Hindia, lagunya yang Everything You Are. Gimana kalau langsung kita putar aja lagunya, teman pro 2, biar kita wah, ini nih lagu yang menang di Jepang gitu ya. Langsung aja deh buat kamu semuanya, dan setelah ini juga bakal ada azan ya, teman pro 2. So, tetap stay tune ya. Nanti kita play setelah azan ya, teman pro 2. Karena azannya di pukul 11:42 ya. Jadi kita akan kumandangkan azan terlebih dahulu untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya ya, teman pro 2, di pukul 11:42 ya.

أشهد أن لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: طبق سجارة. Kota Lama Ponorogo. Kota Lama Ponorogo merupakan sebutan pusat pemerintahan yang berada di sekitaran Pasar Pon. Kawasan yang lebih dikenal perapatan Pasar Pon ini menjadi pusat kegiatan masyarakat. Pasar ini ada sejak zaman Ponorogo berdiri hingga sekarang, namun besar dan luasnya kalah dengan Pasar Songgolangit yang menjadi pasar induk Ponorogo saat ini. Perapatan atau perempatan Pasar Pon sekaligus menjadi batas tiga kecamatan, yakni Babatan, Siman, dan Jenangan, dan menjadi batas empat kelurahan, yakni Kadipaten, Singosaren, Mangunsuman, dan Patihan Wetan. Beberapa bangunan serta peninggalan bersejarah masih bisa dinikmati, dipelajari, dan dirawat hingga sekarang. Misalnya Makam Setono, Komplek Makam para bangsawan sekaligus para penyebar agama Islam, dan Masjid Kauman Kota Lama berada di utara perempatan Pasar Pon.
2: Tapak Sejarah.

segera download RRI Digital.

Oke teman bro, duit thank you banget ya. Ya udah gabung di Hitlist Weekend barengan sama Nabila dan juga barengan sama aku Anjani Tomo Pro 2. Tentunya aku masih bakal temenin kamu di segmen berikutnya Tomo Pro 2. Nanti kita bakal bahas terkait dengan kuliner. Pas banget buat nemenin kamu makan siang ya. So tetap stay tune di 95,2 Pro 2 Radio Madiun, teman terbaik kamu.

95,2 Pro 2 Rumah di teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Gimana? Udah lapar belum? Pokoknya siang hari ini kita bakal bahas-bahas tentang kuliner. Apakah di antara kamu ada yang berminat untuk wisata kuliner gitu ya teman Pro 2? Nah, siang ini aku punya beberapa rekomendasi kota-kota yang kayaknya menarik di Temu Pro 2 untuk dijelajahi kulinernya. Kita mulai ya yang dari yang pertama. Tapi sebelum itu, berburu kuliner ini emang wajib ya Temu Pro 2 kalau misalnya kita berwisata gitu ya. Dan tentunya bagi banyak orang mencicipi makanan khas dari daerah ini justru jadi alasan nih untuk maksudnya alasan pertama untuk berwisata gitu ya. Emang niatnya udah wisata kuliner gitu ya teman Pro 2. Dan di Indonesia pun semakin banyak juga ya destinasi wisata kuliner yang gak cuman menarik untuk WNI doang ya, tapi juga buat turis-turis mancanegara juga. Gak cuman dikenal lewat rendang atau sate ya teman Pro 2, berbagai kota di Indonesia ini juga mendapatkan pengakuan internasional nih berkat kekayaan cita rasa, kemudian dari tradisi memasaknya, ada juga keragaman hidangan yang dimiliki sama Indonesia. It takes to break out into, nah, sama Taste Atlas Awards juga ya teman Pro 2, ini Indonesia dilabeli gitu ya sebagai salah satu negara dengan kuliner terbaik di dunia ya. Wow, keren. Kita mulai aja dari kota yang pertama ya teman Pro 2. Ini yang pertama ada kota Jakarta teman Pro 2. Dia gak cuman jadi pusat pemerintahan dan juga pusat bisnis doang ya teman Pro 2, tapi Jakarta ini juga jadi salah satu destinasi kuliner terbaik nih dalam daftar Best Food Cities in the World versi Taste Atlas Awards 2025-2026. Jakarta menempati peringkat ke-21 teman Pro 2. Wow. Dan keunggulan Jakarta ini terletak di keberagaman kulinernya sebagai kota yang dihuni masyarakat dari berbagai daerah ya. Ibu kota ini menawarkan cita rasa Nusantara dalam satu tempat ya, karena banyak perantau dari mana-mana gitu ya. Di sana pun penjual makanan-makanan khas juga banyak gitu ya, dari berbagai daerah tentunya. Ada yang jadi ciri khasnya gitu ya, kalau ke Jakarta gitu ya teman Pro 2, ada soto Betawi tentunya, kemudian ada nasi uduk, gado-gado. Aku dulu ngiranya gado-gado tuh dari Jawa Timur loh. Ternyata nih dari Jakarta teman Pro 2, masakan Betawi ternyata ya. Ada juga bubur ayam dan juga bakso. Kalau bakso nih hampir semua ya punya apa tuh namanya, semua tempat gitu ya atau semua kota punya ciri khas bakso masing-masing gitu ya. Tapi yang paling ini bakso Malang gak sih? Jadi lapar deh. Kemudian ya teman Pro 2, kalau kamu mau geser dikit gitu ya, ada kota Bandung yang juga berhasil masuk daftar kota kuliner terbaik dunia nih. Paris van Java ya julukannya, ini berada di peringkat ke-34 ya dalam daftar Best Food Cities in the World versi Taste Atlas. Bandung dikenal mampu mempertahankan kuliner tradisional ya, sekaligus menghadirkan berbagai inovasi makanan yang terus berkembang. Beberapa hidangan yang khas yang di rekomendasikan itu mau Pro 2, ada batagor tentunya. Favoritnya semua orang ya teman Pro 2 termasuk aku. Kemudian ada mie kocok, ada juga serabi, kemudian peraci-acian ya, gak mau kalah nih ada cireng, dan juga ada nasi kuning nih teman Pro 2 yang direkomendasikan. Budaya
budaya kuliner kaki lima yang hidup berdampingan dengan deretan kafe kreatif ini menjadikan Bandung sebagai salah satu destinasi favorit para pecinta kuliner. Aku sih jujur juga pengen ya ke Bandung teman berdua. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku enggak ya. Jalan-jalan pokoknya ya ke Bandung kayaknya kotanya menarik gitu ya. Coba nanti kita pergi bareng-bareng aja gimana.

0: foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk, yuk.
0: Yuk, yuk. Senyum ya. Hehehe. Apa-apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
2: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak, yuk, yuk. Cool, cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
2: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
2: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.
3: Yuk segera download RRI Digital.

Yogyakarta dari Maudy Ayunda 92. Cocok nih sama pembahasan kita terkait dengan kota kuliner ya, 92. Yogyakarta juga salah satu ya, masuk dalam daftar kota kuliner terbaik versi Tes Atlas. Dan Yogyakarta berada di Pulau Jawa tentunya, menempati peringkat ke-11 nih dalam kategori Best Food Regions in the World. Kuliner Yogyakarta ini punya karakter yang kuat ya, karena perkembangan sejarah yang panjang ya, Kesultanan Yogyakarta. Nah, beberapa hidangan yang wajib kamu icipi nih teman Produa kalau misalnya kamu kulineran di Jogja adalah gudeg tentunya. Gudeg yang khas Jogja, kemudian ada soto kadiporo, kemudian bakpia, jangan lupa untuk oleh-olehnya, dan juga sate klatak teman berdua. Ini emang apa tuh namanya? Emang khasnya Jogja banget ya teman berdua. Jadi wajib banget dicobain gitu kalau misalnya kamu ke Jogja ya. Kemudian selain Jogja ada juga, ini kita ke Sumatera bentar gitu ya. Beralih kita ke Pulau Sumatera teman Pro 2, ada Kota Padang yang tentunya selalu masuk dalam daftar teratas nih teman Pro 2 dalam Tes Atlas Awards di 2025-2026. Wilayah Sumatera menempati peringkat ke-20 sebagai Best Food Regions in the World ya. Padang jadi representasi kuat kekayaan kuliner Minangkabau yang telah dikenal luas di dunia. Beberapa hidangan ya yang khas Padang tentunya adalah rendang. Rendang dan juga nasi Padang tentunya, gulai-gulayan. Dan juga yang paling top adalah sate Padang. Apakah kamu suka teman Pro 2 tipe-tipe sate Padang yang kayak bumbunya kental gitu ya? Dan rendang sendiri ini berkali-kali juga dinobatkan ya teman Pro 2 sebagai salah satu makanan terbaik dunia oleh berbagai media internasional, sehingga semakin memperkuat reputasi kuliner Minang di kancah global tentunya.

Dan satu lagi kota yang kayaknya ini under estimate di underestimate oleh beberapa orang ya, bahkan banyak juga. Ini ternyata Cirebon teman Pro 2 ini masuk juga dalam penilaiannya tes Atlas teman Pro 2. Ada beberapa kuliner yang wajib kamu cobain kalau misalnya kamu lagi kulineran di Cirebon teman Pro 2. Yang pertama adalah empal gentong. Kemudian ada nasi jamblang dan juga ada tahu gejrot. Jujur aku baru nyobainnya tahu gejrot nih teman Bro 2. Kalau empal gentong ini bahkan jadi salah satu hidangan Indonesia dengan penilaian tertinggi ya di tes Atlas. Hidangan ini juga dikenal punya kuah gurih yang dimasak menggunakan tungku kayu sehingga menghasilkan aroma dan juga cita rasa rempah yang khas gitu katanya teman Bro 2. Nah, selain 5 destinasi wisata tadi ya teman Bro 2 yang sudah aku sebutkan ya, ada Jakarta, kemudian Yogyakarta juga, Padang dan lainnya. Condé Nast Traveler ini juga merekomendasikan sejumlah daerah lain ya yang menawarkan pengalaman wisata kuliner menarik seperti Kota Malang, kemudian ada juga Lombok dan juga Sumba. Wah, ini daerah timur juga termasuk yang rekomen itu Mempro 2. Malang dikenal dengan ragam kuliner legendaris ya, hasil perpaduan budaya Jawa dan juga kolonial. Sementara itu Lombok menawarkan cita rasa pedas khas melalui ayam taliwang dan juga plecing kangkung. Adapun di Sumba menghadirkan pengalaman mencicipi hidangan lokal yang masih lekat dengan tradisi masyarakat setempat. Waduh, belibet. Nah, dengan kekayaan rasa, tradisi kuliner yang beragam serta pengakuan dari berbagai lembaga internasional ya, Indonesia ini semakin mengukuhkan posisinya gitu ya sebagai salah satu destinasi wisata kuliner yang patut buat dijelajahi. Kamu tertarik di kota mana nih teman Pro 2 yang ingin banget kamu kunjungi gitu ya, coba cerita ke aku.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Percikan minyak panas tak jarang menimbulkan luka bakar. Meski sering dianggap sepele, luka bakar akibat percikan minyak bisa menyebabkan nyeri, bengkak, dan kemerahan. Mengatasi luka bakar adalah lepaskan pakaian dan perhiasan yang menempel di area kulit terpercik minyak panas. Alirkan air ke daerah yang terkena percikan minyak panas selama beberapa menit. Bila luka bakar terjadi akibat paparan bahan kimia, alirkan air terus selama 20 menit. Jangan menggunakan mentega, odol, kecap, dan kopi untuk mengobati luka bakar. Bahan-bahan tersebut ternyata hanya memperparah kondisi kulit. Hindari mengompres luka bakar dengan es batu. Suhu dingin dari es batu mengecilkan pembuluh darah, menyebabkan aliran darah berkurang dan membuat luka sukar sembuh. Tutup luka menggunakan kain kasa atau perban steril yang lembab, lalu lepaskan setelah kasa mengering. Jangan memecahkan gelembung atau mengelupas kulit yang terkena minyak panas. Tunggu hingga mengering sambil mengoleskan krim khusus luka bakar. Bila terjadi luka serius, segeralah hubungi dokter.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan

That's what you get dari Anne Marie teman berdua. Berajak wadir kan ya di siang hari ini. Gimana udah selesai belum makannya? Makan siangnya ya teman berdua. Apakah sudah kenyang atau masih mencari-cari nih scroll-scroll GrabFood ataupun GoFood atau ShopeeFood ya?

kadang juga susah banget gitu, nggak bisa kayak berebahan merem gitu langsung tidur tuh nggak bisa, kayak ada prosesnya dulu. Nah emang masalah ini tuh dihadapi sama banyak orang ya. Salah satu cara untuk mengatasinya ini adalah dengan minuman yang tepat sebelum tidur gitu ya teman bro 2. Nah aku punya beberapa rekomendasi minuman di malam hari agar tidur kamu nyenyak ya teman bro 2. Tapi tentunya istirahat yang cukup dan juga berkualitas juga jadi salah satu kunci ya teman bro 2, kamu bisa hidup sehat atau tidurnya nyenyak gitu ya. Dan ahli juga merekomendasikan setidaknya orang dewasa ini tidur selama 7 sampai dengan 9 jam setiap malam. Nah buat kamu yang begadang ya jam 12 baru tidur gitu ya, terus kemudian jam 5 sudah harus bangun, itu kurang ya. Kurang atau terlalu banyak tidur juga berkaitan dengan peningkatan risiko depresi, teman pro 2, diabetes dan juga penyakit jantung, bahkan kematian. Waduh, serem juga ya teman pro 2.

Nah, ada beberapa minuman nih teman Produway yang bisa kamu konsumsi untuk meningkatkan apa ya, biar kualitas tidur kamu tuh semakin bagus gitu ya. Agar di malam hari tidur kamu tuh nyenyak. Nah, kamu bisa mengkonsumsi teh chamomile nih teman Produway. Chamomile atau chamomile ini merupakan tumbuhan berbunga ya, mirip bunga aster, dan bunga chamomile ini dikonsumsi sejak lama sebab diyakini punya aneka manfaat kesehatan ya. Seperti meredakan flu, mengurangi peradangan, dan juga meningkatkan kesehatan kulit. Melansir dari Healthline, tinjauan pada 2024 ini menyimpulkan bahwa chamomile dapat meningkatkan kualitas tidur. Wah, jadi tapi kalau misalnya kamu nggak punya bunganya, ini sudah banyak dijual ya teman Produa, teh chamomile, kamu cari aja di e-commerce pasti banyak. Kemudian selain chamomile ada teh peppermint. Peppermint atau Lamiaceae ini terkenal berkat manfaatnya di dunia kuliner teman Produa. Tak hanya itu, peppermint juga punya manfaat kesehatan dan juga sejak lama dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional. Racikan teh peppermint dapat membantu tidur lebih nyenyak dan juga mengatasi gangguan pencernaan dan juga sindrom iritasi usus. Banyak juga ya teman Produa ini manfaatnya. Kemudian ada susu almond. Banyak yang menyarankan untuk minum segelas susu hangat sebelum tidur. Namun untuk mereka yang intoleransi laktosa atau alergi ya teman Produa sama susu sapi gitu ya. Nah, susu almond ini bisa jadi alternatif yang tepat ya. Susu almond tinggi kandungan mineral yang membantu tidur seperti triptofan, melatonin, dan juga magnesium. Magnesium ini menunjukkan potensi sebagai pengobatan insomnia pada orang dewasa tua ya. Dalam 237 ml susu almond terdapat 17 mg magnesium.

selain perteh-tehan ya dan juga susu teman produe, ini ada lagi pisang, smoothies pisang almond. Ini almond lagi ya. Pisang kaya akan magnesium, triptofan juga, dan juga melatonin yang membantu kamu untuk lebih cepat tidur gitu teman produe. Kamu bisa menggabungkan pisang dengan susu almond ya untuk menciptakan smoothies yang ampuh untuk mengurangi gejala insomnia. Waduh, kayaknya enak ya. Kamu cukup menyiapkan teman produe 237 ml susu almond dan juga 15 gram selai almond dan setengah buah pisang yang berukuran besar. Nah, semua bahan bisa di blender ya dan sudah siap dinikmati. Ini juga bisa kamu modifikasi ya dengan menambahkan bahan-bahan lain yang tinggi magnesium dan juga kalium.

seperti sayuran hijau misalnya, jus jeruk, dark coklat, yogurt, ataupun alpukat nih teman pro 2. Nah, kita balik lagi ke yang terakhir nih, ada teh lagi teman pro 2, tapi kali ini ada teh hijau. Nah, ini tuh katanya mengandung beberapa senyawa juga yang dapat menurunkan stres dan mendukung tidur seperti flavonoid dan juga asam amino. Nah, salah satu asam amino yang banyak ditemukan pada teh hijau adalah L-theanin, dan melansir dari Health, senyawa ini mampu mengurangi kimia otak untuk meningkatkan relaksasi, fokus, dan juga potensi untuk tidur lebih cepat gitu ya teman pro 2. Nah, buat kamu yang kayak merasa gejala insomnia, nah beberapa minuman ini kamu bisa kamu coba ya teman pro 2. Kamu minum kayak 2 jam sebelum kamu tidur gitu ya, 2 atau 1 jam sebelum tidur gitu, biar bereaksi ya, dan juga bisa calming down gitu ya, dan lebih relax, dan akhirnya kamu bisa tertidur dengan nyenyak. Oke, boleh dicoba ya tipsnya dari aku. Oke, teman produen, nanti di segmen berikutnya di pukul 13 ya, pastinya aku masih punya beberapa informasi dari dunia olahraga ya, bakalan aku share ke kamu semuanya nanti di pukul 13 sampai dengan pukul 14 sebelum kita bergabung ke program 2 Jakarta buat ngikutin chart nasional dan juga internasional nanti barengan sama Desi dan juga Elan ya. So, tetap stay tune teman Pro 2 di 95,2 Pro 2 Radio, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM. Sampai kamu.

0: Tapak Sejarah. Benteng Van den Bosch. Bergerak ke arah barat, peninggalan Belanda yang tetap berdiri kokoh adalah Benteng Van den Bosch. Benteng dengan nama gubernur pemerintah Belanda ini terletak di Kelurahan Pelem, Kecamatan Ngawi. Dikenal juga sebagai Benteng Pendem, dulu sengaja dibuat lebih rendah dari tanah sekitar yang dikelilingi oleh tanah tinggi sehingga terlihat dari luar terpendam. Benteng pertahanan Belanda saat melawan perjuangan Pangeran Diponegoro ini dibangun pada tahun 1839 sampai 1845. Bangunan khas Eropa dengan berbagai macam fungsinya yang masih bisa dilihat nyata ini terletak di pertemuan Sungai Bengawan Solo dan Sungai Madiun. Tapak Sejarah.
1: Segera download RRI Digital.

0: Aga, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami... Kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu. RRI.co.id sumber terpercaya.

95,2 Pro 2 dan Medi untuk teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita ada di segmen santai siang olahraga ya, teman Pro 2. Abis tadi kita ya kulineran, mari kita olahraga. Ngedeng ya, aku mau kasih aja informasi terkait dengan dunia olahraga nih teman Pro 2. Kali ini ada ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Soibul Fikri yang melangkah ke final Japan Open ya 2026 setelah membungkam pasangan Takuro Hoki Yugo Kobayashi dengan 21-14 dan juga 19-21. Kemudian rubber game ya di 21-18 dalam semifinal di Tokyo Metropolitan Gymnasium di hari Sabtu kemarin teman Pro 2. Dengan Fajar yang tentunya senang ya dengan pencapaiannya karena bisa secara dua kali beruntun menembus babak final turnamen BWF Super 750 nih. Terlebih setelah menumbangkan pasangan tuan rumah ya, yang menurut Fajar akan memberikan tambahan motivasi berlebih. Pada final Fajar Fikri akan berhadapan dengan ganda Korea Selatan ya, Kim Won Ho dan juga So Sung Jae yang akan dihadapi hari ini ya teman Pro 2 laga finalnya. Kita tunggu update-nya. Semoga aja ya. Semoga aja bisa dapat gelar juara ya, bisa mengalahkan Kim Won Ho dan juga So Sung Jae.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dari gelaran Piala Dunia atau Pro 2 yang kemarin habis perebutan juara ketiga ya. Pertandingan Inggris melawan Prancis ya dalam perebutan peringkat ketiga Piala Dunia 2026 ya. Dalam laga tersebut Inggris berhasil ya memenangi pertandingan ya dengan skor 6-4 ya atau Pro 2 di Miami, Amerika Serikat. Pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel ya, bersama skuad The Three Lions ini sukses mengamankan peringkat ketiga Piala Dunia 2026, sedangkan bagi pelatih timnas Prancis Didier Deschamps kondisi tersebut merupakan catatan terburuk bagi karirnya bersama Les Blues. Melansir laporan statistik FIFA, penyerang sayap Inggris Bukayo Saka ini jadi bintang kemenangan Three Lions ya lewat torehan hat-trick. Sementara Jude Bellingham ini menutup pesta gol Inggris. Dalam laga itu, Tuchel melakukan 7 perubahan dalam susunan pemain Inggris ya dibandingkan laga semifinal Piala Dunia 2026. Di kubu Prancis, Deschamps juga merombak komposisi tim dalam pertandingan terakhirnya sebagai pelatih Les Blues. Inggris langsung mengejutkan Prancis ya sejak menit-menit awal pertandingan. Declan Rice membuka keunggulan hanya 2 menit nih tebak Pro 2 setelah sepak awal mulai penyelesaian tenang dari luar kotak penalti. Keunggulan Inggris terus bertambah seiring buruknya permainan Prancis. Ezri Konsa mencetak gol kedua pada menit ke-18 setelah memanfaatkan situasi bola mati yang diawali sepak pojok Declan Rice. Bukayo Saka kemudian mengambil alih panggung pertandingan. Teman Pro 2 winger Arsenal itu mencetak 2 gol tambahan pada menit ke-37 dan juga di menit ke-45 untuk membawa Inggris unggul telak 4-0 saat laga di babak pertama usai ya teman Pro 2. 4 gol yang bersarang di babak pertama ini jadi catatan buruk bagi Prancis teman Pro 2 untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia. Les Blues kebobolan 4 gol dalam satu babak pertandingan. Waduh, ini yang nonton kemarin apa nggak ketar-ketir nih pendukung ya Prancis teman Pro 2. Dan tentunya Deschamps tidak menyembunyikan kekecewaannya ya terhadap penampilan anak asuhnya. Saat jeda pertandingan juga ia menyebut performa timnya sebagai penampilan yang bisa dibilang ini bencana gitu ya. Dan perubahan tersebut membuat Prancis tampil lebih agresif selepas babak pertama ya. Kylian Mbappe mencetak 2 gol dan juga menyumbang 1 assist untuk Bradley Barcola sehingga Les Blues sempat memangkas ketertinggalan menjadi 4-3. Tapi Inggris nggak mau kalah juga nih. Ini kembali menjauh setelah Bukayo Saka mencetak gol ketiganya melalui eksekusi penalti teman Pro 2. Dan akhirnya pertandingan berakhir di skor 6-4 ya teman Pro 2 untuk kemenangan Inggris. Dan tentunya kemenangan ini memastikan Inggris membawa pulang medali perunggu Piala Dunia 2026. Dan sebaliknya Prancis harus mengakhiri turnamen dengan kekalahan sekaligus menjadi laga terakhir buat pelatihnya ya Deschamps sebagai pelatih tim nasional. Gimana? Sesuai prediksi atau gimana nih teman Pro 2 untuk laga perebutan juara ketiga? Agak gak nyangka juga ya skornya sampai 6-4 nih teman Pro 2, ada apa? Untuk finalnya sendiri teman Pro 2 which is besok dini hari ya di ada nobar juga nih teman Pro 2, aku infoin ke kamu ya. Nobar gratis di RRI tentunya di Gedung Wahana Wara di pukul 1.30 ya teman Pro 2 besok dini hari. Kita pakai layarnya gede, layar Videotron gede pokoknya teman Pro 2.
pasti puas banget kalau misalnya nonton di Videotron. Dan juga ini gratis, terbuka untuk umum. Kamu boleh ajak teman-teman kamu ataupun saudara kamu, orang tua kamu, boleh banget kesini. Nanti letaknya di studio Wahana Wara ya teman produa. Nanti kamu masuk aja, pasti diarahin sama satpam. Kamu nanya aja pokoknya ya. Pokoknya kamu masuk gerbang lurus aja mentok, nah di studio yang di belakang. Jadi, dan yang paling spesial adalah kamu free kopi nih teman produa. Boleh ambil kopi secukupnya aja, tapi ya ditunggu kehadirannya ya teman produa di RRI Madiun tentunya buat nobar final Piala Dunia 2026.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku benci kamu.
4: Yuk, segera download RRI Digital.

0: pasti sudah tidak asing kan dengan cotton bud? Tapi, tahukah kamu, walaupun sering dipakai untuk membersihkan telinga, sebenarnya fungsi awal cotton bud bukan itu loh. Cotton bud pertama kali diciptakan oleh pria berdarah Polandia Amerika yang bernama Leo Gertsenzang pada tahun 1920-an. Awalnya, dia melihat istrinya memilin kapas ke ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang masih bayi. Akhirnya, ia terinspirasi membuat cotton bud yang menggunakan bahan kayu tanpa serpihan untuk gagangnya. Pada tahun 1925, barulah cotton bud buatan Leo mulai diproduksi dalam jumlah yang banyak. Cotton bud akhirnya menjadi salah satu produk kebersihan bayi yang sering dicari di Amerika dan juga dikenal di seluruh dunia seperti saat ini.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

Timnas Voli Putra Indonesia Nomor Pro 2 melaju ke final CV Cup 2026. Mereka mengalahkan Vietnam 3-1 langsung di babak semifinal ya, yang berlangsung di Filipina pada hari Sabtu.

utama Vietnam bernomor punggung 17 untuk membatasi kontribusinya ya dalam serangan. Tekanan secara berulang juga membuat penerimaan pemain tersebut terganggu nih teman Pro 2. Kemudian Vietnam kesulitan menyusun serangan dan kehilangan kestabilan permainan. Indonesia mengendalikan tempo pertandingan lewat tekanan servis dan Vietnam kesulitan menjalankan serangan cepat dan variasi tengah. Jadi Indonesia menerapkan sedikit apa ya, itu ya namanya strategi gitu ya teman Pro 2. Mana pemain yang kayaknya harus dicecar. Jadi beberapa strategi ya namanya teman Pro 2 emang harus dilakukan gitu ya untuk bisa lolos ke final CV Cup 2026. Nah nanti kita tunggu update-nya ya di partai final ya teman Pro 2. Karena memang timnas Indonesia yang berhasil tampil percaya diri dan melaju ke babak final CV Cup 2026 setelah kemenangannya di semifinal.

0: Satu informasi lagi teman Pro 2 kali ini ada dari pembalap Mercedes Kimi Antonelli akan mengawali Grand Prix Belgia di sirkuit Spa-Francorchamps pada Sabtu malam dari pole position. Wah, keren. Pembalap Italia ini mencatatkan waktu tercepat ya, 1 menit 44,361 detik yang mengungguli pembalap Red Bull Max Verstappen dan juga McLaren Lando Norris di posisi kedua dan juga ketiga. Max Verstappen langsung memimpin sesi kualifikasi 1 dengan mencatatkan waktu 1 menit 45,903 detik. Dan Max terus dibayangi Arvin Lindblad ya, yang terus mempertajam waktunya di posisi kedua. Gak lama, Lando Norris melesat jauh lebih cepat dan mempertajam catatan waktunya untuk menyalip Verstappen dari urutan terdepan. Norris, Verstappen dan juga Hajar mempertahankan posisi pertama, kedua dan ketiga hingga sesi Q1 berakhir. Nah, di sesi Q2, George Russell ini memimpin tapi disalip Kimi Antonelli ya, dengan catatan waktu jauh lebih impresif. Di akhir sesi, Liam Lawson, Pierre Gasly, Sebastian Colapinto, ada juga Nico Hülkenberg, Carlos Sainz dan Oliver Bearman tidak melaju ke Q3 teman Pro 2. Dan di sesi Q3 Antonelli masih menunjukkan dominasinya dengan melesat di urutan terdepan dengan catatan waktu 1 menit 44,361 detik. Verstappen kesulitan mengejar catatan waktu Antonelli hingga akhirnya mencatatkan waktu di 1 menit 44,678 detik di urutan kedua. Jadi nanti hari ini ya, berarti ya hari Minggu ya, nanti bakal race lagi, race utamanya ya teman Pro 2 dengan Kimi Antonelli di posisi pole position. Kalau bisa mempertahankan sih kayaknya bakal berhasil ya di sirkuit kali ini teman Pro 2. Kita lihat aja nanti seperti apa.
1: Bicara tentang bicara sah yang menyala.
0: Dan setelah ini teman Pro 2 di pukul 14 kita akan bergabung ke program 2 Jakarta buat ngikutin top 20 ya teman Pro 2, lagu Indonesia dan juga mancanegara nanti barengan sama Desi Aliana dan juga Elananda Krisandaru yang bakal nemenin kamu selama 2 jam ya. Nanti balik lagi barengan sama aku di pukul 16 ya teman Pro 2. Jadi tetap stay tune aja karena nanti kita bakal ada English Corner juga yang bakal nemenin kamu juga belajar bahasa Inggris bareng-bareng. Oke, tetap stay tune di 95,2 Pro 2 Radio Medium, teman terbaik kamu.

0: Saat seseorang terkena sengatan tawon, umumnya akan timbul reaksi alergi. Salah satunya adalah bengkak. Selain tawon, sengatan serangga seperti lebah atau semut api juga dapat memicu alergi. Untuk mengetahui cara mengobati sengatan tawon yang sudah bengkak adalah cuci bagian yang terkena sengatan dengan sabun dan air untuk mengeluarkan racun. Kompres dingin bagian yang tersengat untuk mengurangi nyeri dan pembengkakan. Jaga agar luka tetap bersih dan kering guna mencegah infeksi. Tutup luka dengan kain kasa jika dibutuhkan. Gunakan lotion atau obat antihistamin jika gatal atau iritasi kulit mengganggu. Konsumsi obat penghilang rasa sakit jika nyeri akibat sengatan tidak tertahankan. Pertimbangkan untuk melakukan suntik tetanus beberapa hari setelah sengatan terjadi. Jika belum sembuh, segeralah konsultasikan ke dokter.
1: Segera download RRI Digital.

0: di Indonesia Top 20 Nasional. Selama 1 jam ke depan, aku bakal ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan pastinya buat kamu yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu tentunya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Sayang banget, padahal ini adalah salah satu lagu favorit aku ya selama beberapa bulan terakhir. Ini dia NPD dengan Sempurnanya Aku. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu lagu yang lagi viral banget ya, spesial buat kamu yang kayaknya kalau lagi moto tuh sukanya blur gitu. Tahu dong lagu siapa? Kita dengerin aja ya, ini dia Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Aduh kok fals.
1: Number 20.

0: atau dengan Sumpah Mati. Naiknya satu peringkat aja dari posisi 20 minggu lalu, emang baru 2 minggu bertahan di chartnya top 20. Jadi kalau kamu kemarin termasuk orang yang support banget Selena Grace di kompetisi pencarian bakat ya, dukung dia terus. Nah sekarang udah rilis lagu, support juga dong dengan cara request yang banyak supaya lagunya bisa naik posisinya di Indonesia Top 20 Nasional. Oke, sekarang kita lanjut ke posisi 18. Kita mau dengerin lagu terbaru dari Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi.
1: Number 18.

aktif ya, rilis lagu terus nih belakangan. Aduh, tapi FYI, Nuka itu adalah salah satu penyanyi cowok Indonesia yang masih muda, yang suaranya tuh aku suka banget. Mungkin buat teman-teman yang dengerin juga,

0: tapi emang suaranya bagus banget muka tuh. Kayaknya nggak butuh power yang berlebihan, tapi didengar enak gitu. Ih, sih ngerti banget deh si Aldiana ya. Sama halnya kayak denger penyanyi yang satu ini, yang juga suaranya luar biasa. Dia juga menurut aku effortless banget suaranya. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta di lagu terbarunya Jagat Rasa, yang minggu ini menempati posisi 16.
1: Number 16.

0: distance relationship ya. Ada yang lagi ada di posisi LDR, sabar ya. Mudah-mudahan kamu kuat, kalau gak kuat ya mudah-mudahan dikasih petunjuk kira-kira harus gimana ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 14 ada Gia Indrawari dengan 1000 kali.
1: Number 14.

0: lagunya emang udah lumayan lama ya bertahan di chartnya top 20. Ada 12 minggu, lumayan tuh. Tapi emang lagunya viral sih. Ya kita lihat aja nanti minggu depan progresnya gimana. Tapi yang jelas kalau lagu yang satu ini naik 3 peringkat dari posisi 15 minggu lalu ke posisi 12 minggu ini. Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. That was Ariel and Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Kemarin-kemarin kayaknya aku baru sempet buka-buka TikTok, terus lihat ada satu Viti yang bilang Raisa tuh salah masuk kantor. Lucu banget lagi, kayak bingung gitu, kok berubah gitu. Jadi ternyata kata netizen itu dia mau masuk ke kantor brand beauty makeupnya dia, cuman ternyata itu kantornya di sebelahnya yang dia masukin, jadi kayak salah masuk gitu loh. Tapi lucu banget ya, kayak lo kebayang gak sih lagi duduk kerja di kantor, tiba-tiba kucuk-kucuk buka pintu, Raisa yang dateng. Wow. Harusnya langsung ditodong konser tuh ya, langsung suruh nyanyi, tapi ya enggak lah ya. Tapi lucu aja gitu kan ngebayanginnya. Tapi kalau yang satu ini bukan lucu sih, ini lagunya lebih ke gimana ya, sedih tapi dibilang happy juga gak happy, kayak ada di tengah-tengah. Tapi ini relate banget sama orang yang perasaannya lagi ngerasa kayak kehilangan momen-momen excited gitu. Aduh, ya udahlah, kita dengerin aja, tahu dong siapa. Ini dia Tulus dengan Teh Hijau di posisi 10.
1: Number 10.

0: kayak aku ngerasanya jadi kayak lagunya Lomba Sihir, kayak Sheila on Seven-nya agak dihilangin dikit gitu. Tapi ya emang harus beda dong. Kalau misalnya dibawainnya sama kayak Sheila on Seven, ya buat apa dibawain lagi, ya gak sih? Congrats buat Lomba Sihir. Dan sekarang kita lanjut ke posisi 8. Kita mau dengerin Farel Hilal dengan
1: Number 8.

0: dengan terbelah jadi dua, naik dua peringkat dari posisi 9 minggu lalu ke nomor 2 yang udah 8 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat ya minggu depan gimana, apakah lagu ini bisa masuk ke posisi 5 besar, tergantung requestan dari kamu. Tapi kalau lagu yang satu ini aku yakin bisa sih, bahkan kayaknya jadi juara bisa juga nih, karena minggu ini aja naik 4 peringkat dari posisi 10 ke posisi 6. Kita dengerin Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 6.

0: teman-teman Pro 2, lagunya naik satu peringkat aja dari posisi 6 minggu lalu ya. Sama halnya seperti lagu yang menempati posisi 4, naik satu peringkat doang juga nih ya. Walaupun lagunya judulnya ada kata-kata jauh, tapi sayangnya naiknya cuma dikit. Kita dengerin Rabun Jauh by Bernadia di posisi 4.
1: Number 4.

0: Kalau di posisi 2 Bernadia lagi bukan kak? Bukan. Minggu ini cuma 2 lagunya Bernadia yang ada di chartnya top 20. Oke, kita gak tahu minggu depan apakah ada lagu baru lagi. We'll see. Tapi yang jelas di posisi 2 kita mau dengerin sekarang lagu dari Raim Laode dengan Ikrot.
1: Number 2.

posisi 2. Posisi 20 ada Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Posisi 19 Selina Grace dan Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Posisi 18 Ari Lesmana Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Di posisi 17 ada Nuka Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Change dengan LDR. Di posisi 14 ada Gea Indrawari dengan Seribu Kali. Posisi 13 ada Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. Posisi 12 Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 11 ada Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Tulus dengan Teh Hijau. Posisi 9 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 8 Farel Hilal Teman Pro 2 dengan lagunya Keliling. Di posisi 7 Terbelah Jadi 2 by Gloria Jessica dan Ade Govinda. Posisi 6 2001 Kali Adrian Halim.

0: Ode dengan lagunya berjudul Iqra. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2 juara 1 kita untuk minggu ini. Here is Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

0: aku udah hampir 1 jam soalnya. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat label yang udah support, buat Ciloan 7, Raim Laude, Juni Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Farel Hilal, Sun Either, Tulus Company, Antinormal, Gea Change, Wisnu Santika, dan juga Orang Pertunjukan ya. Gak lupa aku ingetin buat yang mau support lagu kesukaannya, jangan lupa untuk request di Pro2 FM Network dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Habis ini ada International Top 20, jadi aku cabut dulu. Terima kasih buat soundman kita Oza, Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye!
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 2, waktunya Info Pro 2 barengan sama Ivan Chormedian.
1: Info Pro 2.
0: Kabar pertama, kabar panas dari panggung sepak bola sejagat di mana bomber andalan tim nasional Prancis, Mbappe, saat ini memimpin daftar sementara pencetak gol terbanyak atau top skor Piala Dunia. Penampilan impresif dan penyelesaian akhir yang sangat klinis di setiap laga penentu membuat Mbappe sukses mengungguli deretan striker elit dunia lainnya dalam pemburuan sepatu emas musim ini. Ketajaman luar biasa yang ditunjukkan oleh sang mega bintang tidak hanya membesar peluang individunya untuk merengkuh gelar top skor, tetapi juga menjadi pilar krusial bagi produktivitas serangan timnya dalam upaya mempertahankan konsistensi performa di fase-fase krusial turnamen.
1: Info Pro 2.
0: Beralih ke industri sinema global yang diguncang oleh kesuksesan komersial luar biasa. Setelah film terbaru berjudul Obsession dilaporkan berhasil meraup pendapatan fantastis mencapai 7,1 triliun rupiah dan resmi masuk dalam jalur film tercuan sepanjang sejarah. Angka pendapatan masif yang diraih dalam waktu singkat ini didorong oleh ledakan jumlah penonton lintas negara serta penjualan tiket yang terus mencetak rekor sold out di berbagai jaringan bioskop internasional. Para analis box office memprediksi bahwa performa komersial Obsession masih akan terus meroket tajam dan berpotensi besar menggeser posisi beberapa mahakarya legendaris di puncak daftar film terlaris dunia.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir datang dari respon luar biasa dunia perfilman terhadap proyek adaptasi terbaru di mana para kritikus sinema secara serentak melayangkan pujian tinggi untuk film The Odyssey karena dinilai sukses membuat kisah klasik terasa segar dan baru. Arahan penyutradaraan yang visioner dikombinasikan dengan kedalaman visual yang memukau dianggap mampu menghidupkan kembali narasi mitologi kuno tersebut ke dalam relevansi kehidupan modern tanpa kehilangan esensi originalitas ceritanya. Keberhasilan dari The Odyssey dalam mengeksekusi transisi cerita yang emosional ini menjadikannya salah satu karya adaptasi paling cerdas yang sangat direkomendasikan untuk ditonton musim ini.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

0: Dan gimana kabarnya teman berdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di Minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari Minggu ini teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman berdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman berdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All. Number 12.

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

2022 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saat ini kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di Interstyle Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7-nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: kita di minggu ini teman-teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman-teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman-teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman-teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Kehlani itu memproduce dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman produce, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman produce. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisanderu melanjutkan weekend kali ini.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya sore ceria weekend.
2: Sore ceria weekend.
3: Sore ceria weekend.
0: Info Pro 2.
4: Melalui 5,2 Pro 2 Radio Madiun untuk teman terbaik kamu, saya Info Pro 2 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama, teman Pro 2, produser eksekutif Halftime Show final Piala Dunia FIFA Guy Carrington memastikan pertunjukan musik pertama dalam sejarah laga puncak turnamen itu akan berlangsung selama 11 menit dan dirancang agar tidak mengganggu jalannya pertandingan. Dikutip dari The Hollywood Reporter, Carrington mengatakan seluruh penampilan setelah dipersiapkan selama berbulan-bulan dan dikemas dalam pertunjukan singkat yang melibatkan banyak musisi internasional. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, dalam rangka merayakan hari jadinya yang ke-10, film ikonik La La Land dipastikan akan kembali tayang di bioskop mulai 16 Agustus 2026 mendatang. Menariknya, perilisan ulang kali ini menjanjikan pengalaman visual dan juga audio yang jauh lebih megah. La La Land akan tayang dalam format Dolby Vision HDR dan Dolby Atmos di bioskop-bioskop Dolby Cinema, sesuatu yang belum pernah dirasakan penonton saat perilisan orisinalnya satu dekade lalu. Untuk informasi lainnya, Tomo Pro 2 bisa kamu akses melalui laman resmi kami di rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI News.
0: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Waduh, bensin gua kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Okay, so welcome back, yeah, in English Corner. And then we go to YouTube live chat, yeah. Ada @putrikirana54. Terima kasih penjelasannya, tapi sebenarnya mulai usia berapa anak-anak harus mulai dikenalkan dengan tenses?
5: Anak-anak dikenalkan jangan dengan tenses kalau anak-anak. Anak-anak itu dikenalkan dengan kalimat-kalimat sederhana. Kalimat-kalimat sederhana, misalkan kalimat perintah. Terus jadi mulai dari awal itu memperkenalkan beberapa vocab yang berhubungan dengan kalimat perintah, imperatif. Jadi kalimat perintah nanti lama-lama akan secara otomatis akan membentuk sendiri kalimatnya. Jadi tinggal membubui subjek. Jadi kita tidak bisa mengukur umur berapa anak itu harus diajarkan tenses gitu. Jadi bisa anak-anak diawali dengan belajar kalimat perintah. Padahal kalimat perintah itu kan berhubungan dengan kata kerja gitu. Jadi mengenalkan kata kerja, mengenalkan vocab-vocab yang bisa otomatis dia bisa akhirnya akan menyusun tenses sendiri. Lama-lama dia akan mengerti, ini kalimat ini adalah tenses ini. Nanti setelah si anak tersebut sekolah pasti akan diajarkan. Kalau orang tua, kecuali kalau orang tuanya itu orang seorang guru bahasa Inggris, itu bisa mengajarkan seperti itu. Tapi kalau orang awam yang menginginkan anaknya belajar bahasa Inggris mulai dari usia dini, ya jangan diajarkan tenses, itu akan kewalahan. Diajarkan kalimat-kalimat sederhana, khususnya kalimat perintah. Sit down, close the door, nah gitu. Open the book, eat up your dinner, nah, habiskan makan malammu, go to sleep, nah seperti itu.
4: Itu berarti lebih ini ya, lebih efektif dan efisien lewat frasa-frasa itu ya, daripada hanya vocab, satu vocab gitu.
5: Kalimat bukan frasa, kalimat perintah ya, itu lebih efektif untuk anak-anak sih menurut saya ya. Pandangan saya seperti itu, lebih efektif seperti itu. Jadi anak-anak nanti akan belajar sesuai dengan perkembangan mereka sendiri gitu.
4: Jadi kalimat seperti apa yang mungkin bisa ditangkap oleh anak-anak?
5: Kalimat, yaitu kalimat perintah itu, atau kalimat sederhana. Jadi kalimat sederhana, if we talk about kalimat sederhana, ya namanya sederhana ya, berarti simple ya. Pasti simple present, simple past itu. Simple present aja dulu. Kan untuk anak-anak yang ingin berbicara bahasa Inggris, simple present aja. Jadi subjek diikuti sama kata kerja bentuk satu. Nah, kata kerja itu kan sudah diajarkan dari awal ketika orang tua menginginkan anaknya ngomong bahasa Inggris, yaitu diajarkan dengan kalimat perintah gitu. Oh, duduk, I sit gitu. Oh, mereka they sit. Oh, anak-anak, the students sit gitu. Nanti lama-lama akan belajar sendiri bentuk tensisnya yang lain gitu, dari sekolahan, atau mungkin orang tuanya ingin mengajari putra putrinya sendiri. Gitu. Begitu.
4: Okay.
5: Menurut saya seperti itu.
4: Kayaknya tinggal satu menit.
5: Tinggal satu menit. Future yang belum ya. Jadi bisa dipelajari sendiri ya nanti kalau kalau misalkan mau disimpulkan, in conclusion that mm-hmm. We have discussed today is belajar tenses itu cukup sebenarnya dari 12 tenses yang sudah kita diskusikan tadi, yang sudah saya sebutkan tadi, cukup 4 saja yang harus dikuasai. The English learners must master only 4 tenses, that is simple present, present continuous, simple past, dan present perfect. Udah itu aja sudah cukup. Mm-hmm. Jadi 4 tenses aja sudah cukup. Simple present yang menyatakan sesuatu yang terjadi, kebiasaan membahas tentang fakta, membahas tentang sesuatu fenomena alam. Present continuous, apa yang sedang terjadi sekarang. Simple past, apa yang sudah terjadi pada waktu lampau. Present perfect berhubungan dengan simple past dan apa yang terjadi sekarang. Jadi cukup 4 itu, simple present, simple past, present continuous, dan present perfect. Cukup itu
4: saja. What about future?
5: Future, if we talk about future, of course the pattern is different, ya. The pattern is different. Usually will, using will, I will. If we talk about prediction, sesuatu yang diprediksi itu bisa pakai will. Atau sesuatu yang berhubungan dengan rencana pakai be going. Be going to. For example, kalau misalkan will itu juga bisa dipakai untuk sesuatu yang spontaneous terjadi gitu. For example, I feel headache, and then the other said, I will take you a medicine. Saya akan mengambilkan obat untukmu. Jadi sesuatu yang spontan gitu. And then for future, for example, pakai be going to sesuatu yang direncanakan. Misalkan I have bought a kilo of flour. Saya telah membeli sekilo tepung. What will you do? What are you going to do? I'm going to make a cake, gitu, future.
4: Mm-hmm. Okay, so thank you very much ya untuk misalnya tentang explanation-nya, walaupun ya
5: masih kurang.
4: Masih kurang karena memang pembahasan tenses ini perlu cukup waktu ya. Oke, yang pasti tadi sudah diterangkan bahwa beberapa tenses yang mungkin harus kita cermati ya, untuk mungkin bisa untuk basic speaking, writing ya, gitu-gitu ya. Oke, thanks very much once again, and listener and viewers, thank you very much for your attention. Oke, so see you next week.
5: See you.
3: Thank you teman Produa for joining us today's new program Produa RRI Madiun, The English Program. And don't forget to follow us on RRI Digital Mobile Application

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tapak Sejarah. Masjid-masjid tua di Kota Madiun. Di kota yang memiliki julukan Kota Pendekar ini, terdapat sejumlah masjid yang usianya sangat tua alias kuno dan syarat akan sejarah. Masjid Besar Kuno Taman menjadi salah satu masjid tertua di Kota Madiun yang memiliki arsitektur Jawa dan dibangun tahun 1754 oleh Ki Ageng Misbah. Nama lain dari masjid ini adalah Masjid Donopuro yang terletak di Jalan Asahan. Nuansa masa lalu masih terasa kental di Masjid Donopuro dan dapat dilihat dari bagian utama masjid yang masih asli. Baik itu empat yang utama, jendela, pintu, begitu pula dengan atapnya yang bergaya khas joglo. Masjid lain di Kota Madiun adalah Masjid Agung Baitul Hakim, diperkirakan dibangun pada zaman kolonial Belanda pada saat dipimpin oleh Ronggo Jumeno, yaitu sekitar tahun 1830-an Masehi. Akan tetapi, renovasi secara besar dimulai pada tahun 2002. Pada tahun 2011, renovasi terakhir dilakukan dengan menambah luas rambi masjid dan membangun kubah serta menara. Masjid Agung Baitul Hakim atau disebut Masjid Agung Madiun adalah masjid terbesar di Kota Pendekar, terletak di Jalan Alun-Alun Barat. Ciri yang mudah dilihat adalah dominasi warna biru pada masjidnya dan 5 kubah besar. Selain itu, ada menara tinggi menjulang di setiap sudut bangunan masjid, serta satu menara besar yang tingginya sekitar 25 meter ada di sebelah utara pintu gerbang.
2: Tapak Sejarah.

0: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
1: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
1: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
1: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
1: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
0: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
1: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
1: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Oke, teman-teman berdua, sesaat lagi akan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Madiun dan sekitarnya tepat pukul 17:35.
1: Saat dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Madiun dan sekitarnya,

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Inspirasi Pro 2. Jangan mengharap sahabat yang sempurna, tapi bantulah sahabatmu menjadi orang yang lebih sempurna. Disitulah arti persahabatan yang sesungguhnya.

0: Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.
1: RRI.co.id, sumber

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Tapak Sejarah. Arca Banteng. Arca Banteng atau masyarakat sekitar lokasi menyebutnya Reco Banteng merupakan situs cagar budaya yang berada di Desa Wonorejo, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, yang letaknya 24 km dari pusat kota. Lokasinya berada di tengah perkampungan warga Dusun Reco Banteng, padanan kata Arca Banteng dalam bahasa Indonesia. Juru kunci situs Arca Banteng, Wida Yunarko, mengisahkan situs Arca Banteng merupakan peninggalan Kerajaan Majapahit. Menurut Wida Yunarko, situs Arca Banteng ini ditemukan pada tahun 1938 oleh sesepuh Desa Karangblek atau sekarang Reco Banteng. Menurut cerita nih, Arca Banteng ini ditemukan berawal dari kecurigaan sesepuh desa yang melihat gundukan tanah yang selalu ditunggu kawanan banteng. Dibantu warga, sesepuh desa menggali gundukan tanah dan ternyata ditemukan benda-benda bersejarah, yaitu reco atau arca berbentuk banteng atau lembu. Berawal dari penemuan itu, nama Dusun Karangblek lebih dikenal Reco Banteng hingga sekarang. Dalam area situs Arca Banteng, dapat ditemukan beberapa patung yang memiliki nilai sejarah tinggi. Di antaranya patung Ganesha, patung-patung yang menyerupai binatang seperti banteng, stupa, dan empat yoni. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih buat yang masih stay tune, teman Pro 2. Masih lanjut kebersamaan kita di seri ceria tinggal dikit lagi. Sebelum nanti geser di jaga malam, jangan galau malam-malam barengan sama Kania Putri ya. Temenin kamu di hari Minggu, kalendernya 19 Juli 2026. Ngapain aja kita sore sampai malam ini, teman Pro 2? Wah, yang pasti dini hari nanti ada final Piala Dunia ya. Kamu bisa nobar di RRI Madiun, teman Pro 2, beneran deh ya. Datang barengan sama teman-teman kamu, sama keluarga kamu, sama geng kamu. Geng, anak-anak bisa ya, kalau anak-anak sekolahan gitu ya. Boleh merapat ke RRI Madiun, teman Pro 2, gratis, layarnya gede banget, dijamin mantap ya. Boleh bawa camilan kak? Oh, boleh banget ya, bawa yang banyak. Nanti kopi kita yang nyediain tuh kurang enak apa ya. Aku sounding lagi nih sekali lagi, teman Pro 2 ya, nanti dini hari di final Piala Dunia Argentina versus Spanyol atau Spanyol versus Argentina, sama aja ya. Nobar bareng di RRI Madiun, teman Pro 2, Jalan Mejen Panjaitan 10 ya. Langsung datang aja, gak perlu bawa tiket, gak perlu HTM. Pokoknya datang, kamu lapor tuh security di depan, mas mau nobar gitu ya. Langsung parkir yang rapi, berjajar, dan silahkan ya menikmati layar besar alias big screen, macam kayak nonton bioskop, teman Pro 2 ya, di studio Wahnawara RRI Madiun ya. Jangan lupa ya, boleh bawa teman sebanyak-banyaknya. Ya udah, aku temenin kamu sampai nanti jelang pukul 12 malam, teman Pro 2. Enggak sampai nobar kan ya. Ya boleh lah ya. Tapi siarannya sampai jam 24 aja ya. Dengan beragam segmen, nanti jam 7 malam kita bakal simak Indonesia Pro Indie. Tuh kan jadi lupa deh aku ya, gara-gara final Piala Dunia. Indonesia Pro Indie, terus juga habis itu ada informasi seputar film, ada segmen curhat dong, ada drama radio, dan yang pasti masih aku play single-single yang enak buat kamu, temenin kamu melek sore sampai malam ini. Stay tune di 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu.

0: Udah jalan, udah kenyang. Makasih ya, Yang, malam mingguannya.
1: Mau kemana lagi kita, Yang?
0: Udah malam, pulang aja yuk.
1: Ah, masih jam segini juga. Malam minggu nih, mampir kos dulu atau ke...
0: Jewer ya.
1: Aduh, canda, Yang. Ampun.
2: Cintai orangnya, cintai juga masa depannya dong.
3: Segera download RRI Digital.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

and station. Quote of the day. Work hard and figure out how to be useful, and don't try to imitate anybody else's success. Figure out how to do it for yourself with yourself. Bekerja keras dan mencari tahu bagaimana menjadi berguna, dan jangan mencoba meniru kesuksesan orang lain. Cari tahu bagaimana melakukannya untuk diri kamu sendiri. Harrison Ford.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri menjuarai Japan Open 2026. Ini merupakan kemenangan perdana pasangan Indonesia Fajar Fikri di level Super 750. Ganda putra nomor 2 dunia versi BWF itu berhasil menuntaskan perlawanan ranking 1 dunia Kim Won Ho Seo Sing Jae pada pertandingan yang berlangsung selama 45 menit. Fajar Fikri menang straight set 21-19, 21-17. Final berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jepang pada hari ini. Ini juga merupakan pertemuan kelima kedua ganda dengan Kim Seo berhasil mengalahkan Fajar Fikri di 3 pertemuan sebelumnya. Informasi lain teman Pro 2, Presiden FIFA Gianni Infantino menyebut final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina menjadi laga penutup yang sempurna. Gianni menilai dua raksasa sepak bola itu akan menyita perhatian masyarakat global. Dia juga menyebut pertemuan Kapten Argentina Lionel Messi dengan bintang muda Spanyol Lamine Yamal menjadi sorotan dunia. Hal ini dinilai sebagai berkah bagi sepak bola karena mempertemukan dua generasi di panggung terbesar dunia. Namun demikian, Messi sendiri tidak segan melontarkan pujian kepada pemain sayap Spanyol Yamal. Menurut sang kapten Argentina itu, Yamal telah berkembang menjadi salah satu pemain terbaik dunia meski baru 19 tahun. Spanyol memastikan tempat di final setelah mengalahkan Prancis 2-0 di semifinal. Sementara itu Argentina melangkah ke partai puncak usai menundukkan Inggris 2-1. Partai final akan digelar di MetLife Stadium Amerika Serikat pada Minggu 19 Juli 2026 waktu setempat atau pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya kamu bisa baca di laman rri.co.id.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Ini ketemu lagi bareng sama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakal berceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Ini bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang seletan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa digunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih bahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita di balik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karusel dan dikasih lirik gitu ya, artinya juga quote-quote menarik supaya orang

Kolaborasi di Indonesia Pro Indie. Salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro ini, kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam, nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie, ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Amin, bye-bye.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Kembali dari kawasan Mejen Pajetan 10, teman Pro 2. Barengan sama Kania di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Tadi kita udah ikuti ya, Indonesia Pro India barengan sama Pro 2 Jakarta dan juga Pro 2 se-Indonesia. Kini saatnya, beragam segmen bakal aku hadirkan ke ruang dengar kamu. Mulai dari review film teman Pro 2, ada yang terbaru. Dan ada si cakep Robert Pattinson teman Pro 2. Film Batman-nya kembali mundur, tapi dia muncul dalam film The Odyssey teman Pro 2 yang kabarnya ini menyalip Oppenheimer teman Pro 2 ya, bahkan meraup 315 miliar rupiah di sesi preview. Seperti apa? Nanti bakal aku hadirkan infonya buat kamu teman Pro 2 ya. Ini sih film epic ya, Yunani. Film-film zaman dulu gitulah teman Pro 2 ya. Yang menarik sih ada si Robert Pattinson yang pasti ya. Ya. Stay tune di 95,2 nanti deh ya. Selalu aja teman Pro 2 sambil nikmati sisa libur kamu di hari ini sebelum besok ya. Hari Senin menjelang.

0: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
1: Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 Christopher Nolan akan memulai langkah di panggung box office bersama The Odyssey dengan mantap. Film epik Yunani terbaru yang dia garap sudah mengantongi 17,6 juta US dollar atau sekitar 315, sekian miliar rupiah Teman Pro 2 hanya dari penayangan pratinjau. Menurut Ferrieri, Teman Pro 2, pencapaian kilat tersebut otomatis menobatkan The Odyssey sebagai film dengan hasil penayangan pratinjau terbaik sepanjang 2026, menggeser Toy Story 5 dengan perolehan 17,5 juta US dollar. Sebagai perbandingan ya, Oppenheimer yang rilis di 2023, Teman Pro 2 mengantongi 10,5 juta US dollar ya pada sesi preview saat terlibat persaingan sengit dengan Barbie. Oppenheimer kemudian melesat dengan pembukuan 82 juta US dollar ya di akhir pekan perdana dan bertahan sangat lama di bioskop hingga mengumpulkan total 975 juta US dollar di seluruh dunia berkat keunggulan format premium seperti IMAX dan 70 mm Teman Pro 2 ya. Ini berdasarkan analisis pasar, The Odyssey diproyeksikan bakal mengantongi pendapatan antara 90 juta US dollar hingga 100 juta US dollar pada akhir pekan pembukaannya. Dan jika berhasil menyentuh batas atas target tersebut, film ini akan menjadi peluncuran terbesar Nolan sejak The Dark Knight Rises yang meraup 160 juta US dollar pada 2012 lalu. Girl, I'm about to have

0: and achieve them. Live a healthy life and make every moment count. Rise above the obstacles and focus on the positive. Tetapkan tujuan, tantang dirimu, dan capai tujuan tersebut. Hiduplah dengan sehat, dan hitunglah setiap waktu yang kamu miliki. Bangkitlah mengatasi rintangan, dan fokus pada yang positif. Robert H. Goddard.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Christopher Nolan kembali menuai pujian kritikus ya melalui film terbarunya The Odyssey, teman Pro 2. Film hasil adaptasi Odyssey karya Horner itu dinilai menghidupkan kembali kisah klasik dengan pendekatan yang terasa segar. Film yang fokus menampilkan perjalanan pulang Odysseus, Raja Ithaca setelah Perang Troya itu menuai rating fantastis dari para kritikus pada laman agregator Rotten Tomatoes, teman Pro 2 ya. Jadi The Odyssey ini berhasil mendapatkan status fresh untuk Tomatometer dengan nilai 96% dari 195 ulasan kritikus. Wow. Sejumlah kritikus menilai Christopher Nolan ini berhasil memadukan spektakel visual berskala besar dengan kedalaman emosional sehingga membuat cerita yang telah berusia ribuan tahun tetap relevan bagi penonton masa kini. Hal senada juga disampaikan Hannah Strong dari Little White Lies, teman Pro 2. Dia menilai kekuatan The Odyssey terletak pada kemampuannya menerjemahkan puisi epik Homer ke dalam bahasa sinema. The Odyssey bukan sekedar film perang, meski dipenuhi dengan adegan aksi dan petualangan berskala besar ya. Adaptasi Nolan justru menempatkan perjalanan pulang Odysseus sebagai inti cerita lengkap dengan berbagai pergolakan emosional. Hal tersebut yang membuat sejumlah kritikus menilai The Odyssey sebagai tontonan epik berskala besar yang memadukan aksi spektakuler dengan tema-tema universal. Sementara itu, ada Robbie Collin dari Daily Telegraph yang menilai keberhasilan The Odyssey tidak lepas dari cara Nolan mengolah aspek teknis film ya. Sutradara Oppenheimer itu disebut berhasil menciptakan pengalaman menonton yang terasa lebih imersif. The Odyssey mengisahkan petualangan Raja Ithaca, Odysseus, yang diperankan oleh Matt Damon, teman Pro 2, yang menempuh perjalanan berbahaya selama 10 tahun untuk kembali ke keluarganya di Yunani kuno. Hal itu dia lakukan demi bersatu kembali dengan sang istri, Penelope, yang diperankan oleh Anne Hathaway, dan putranya, Telemachus, yang diperankan oleh Tom Holland setelah Perang Troya berakhir. Buat yang penasaran dengan kisahnya The Odyssey, teman Pro 2, ini tayang ya di Bioskop Indonesia pada atau lebih tepatnya sejak 15 Juli 2026.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ada film yang cakep di Odyssey teman Pro 2 ya, adalah Robert Pattinson yang bahkan dia mengaku sangat menikmati momen menjadi villain ya di film tersebut. Dalam film terbaru sutradara Christopher Nolan itu, Robert Pattinson memerankan Antonius yang berupaya merebut hati Penelope dan mengambil alih tahta Odysseus teman Pro 2 ya. Menurutnya memerankan antagonis membantunya menerapkan prinsip hidup untuk selalu menurunkan ekspektasi penonton sebelum memberikan kejutan lewat penampilan yang total di layar lebar. Meskipun tindakan karakternya terlihat sangat kejam, penuh intrik politik, Pattinson membagikan pandangan personal yang cukup menggelitik ya atas Antonius ini teman Pro 2. Tokoh yang diperankannya, alih-alih melihat perannya sebagai sosok penjahat murni yang menyeramkan, dia justru menganggap dinamika karakternya sebagai romansa yang unik begitu ya. Terlepas dari perdebatan karakternya ya, yang cocok memerankan penjahat murni atau sebetulnya terlalu cakep

Pattinson mengaku Antenos ini memiliki sisi glamor tersendiri begitu ya. Dan demi menonjolkan aspek tersebut, dia bahkan bekerja sama secara intensif dengan departemen kostum demi memastikan bahwa seluruh material pakaian yang dia kenakan memancarkan kesan privilege dan kekayaan kelas atas, termasuk lapisan pakaian di dalamnya, teman Pro 2 ya. The Odyssey ini bukan satu-satunya proyek bagi penggemar yang tergila-gila sama si Robert Pattinson, teman Pro 2 ya, sebagai antagonis, karena dia juga akan kembali menjadi villain tahun ini dalam Dune Part 3. Pattinson memerankan Skytale nantinya ya, karakter yang mampu berubah bentuk dan menjadi pusat dari rencana untuk menggulingkan Paul Atreides yang diperankan oleh Timothy Chalamet dari tahtanya sebagai kaisar alam semesta yang dikenal. Karena biasanya si Robert Pattinson ini mesti jadi ini teman Pro 2, protagonis atau enggak ya the main karakternya gitu ya. Iya deh. Itu sedikit review ya tentang The Odyssey, teman Pro 2, yang sudah tayang di bioskop sejak 15 Juli kemarin. Yang suka film-film action gitu ya. Ini settingnya Yunani kuno, teman Pro 2. Tapi para kritikus memujinya karena bisa menampilkan begitu ya, atau membuat cerita ini yang sejaklah entah ratusan tahun lalu itu terasa relate di zaman sekarang ya. Buktikan aja sendiri begitu ya, apa kata penonton. Terima kasih buat kebersamaannya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, review film untuk kali ini sudah. Habis ini lanjut teman Pro 2 di segmen Jaga Malam Curhat Dong. Wah, aku nanti akan ngebahas tentang doom scrolling. Apakah itu? Stay tune aja.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Masih lanjut kebersamaan kita di Juga Malam, jangan galau malam-malam. Teman Pro 2, dalam sejam deh ya, kamu udah scrolling berapa kali? Terhitung gak? Kalau gak terhitung biasanya itu sering banget atau lumayan, apa ya, teman Pro 2, frekuensi untuk scrolling begitu ya, itu lumayan tinggi. Di era digital seperti sekarang memang ya, hampir semua orang itu memulai hari dengan membuka ponsel. Mulai dari matiin alarm, habis itu sekalian cek WhatsApp, notifikasi ini dan itu begitu ya. Ngecek media sosial, atau membaca berita terbaru, atau sekedar melihat apa yang sedang ramai dibicarakan. Nah, tanpa disadari kebiasaan ini bisa berubah menjadi sesuatu yang kurang sehat, yaitu doom scrolling. Istilah doom scrolling atau doom surfing ini semakin sering dibahas dalam dunia psikologi, teman Pro 2, karena berkaitan dengan kebiasaan seseorang yang terus-menerus mengkonsumsi berita atau konten bernada negatif di internet, meskipun informasi tersebut justru memicu rasa cemas, takut, sedih, hingga stres. Fenomena ini semakin umum terjadi seiring berkembangnya media sosial yang dirancang untuk membuat pengguna terus menggulir layar atau infinite scroll. Akibatnya apa? Seseorang bisa menghabiskan waktu berjam-jam membaca kabar buruk tanpa menyadari dampaknya terhadap kesehatan mental maupun fisik. Apa itu doom scrolling? Kemudian mengapa semakin kesini doom scrolling itu mudah terjadi? Dan dampaknya apa sih sebetulnya, teman Pro 2 ya? Nanti deh ya, kita bakal bahas tentang doom scrolling ini di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Kira-kira apakah kamu juga terkena yang namanya doom scrolling atau belum, nyaris? Nah, ini bisa dicegah, teman Pro 2.

0: sekalian. Apa sebab sekarang Sang Dwiwarna bisa berkibar di sini? Tak lain tak bukan jelas oleh karena rakyat Indonesia.
1: Pada 23 Agustus 1945, untuk pertama kalinya Presiden Republik Indonesia, Soekarno, berpidato yang disiarkan ke wilayah-wilayah di Indonesia. Pidato yang disampaikan Presiden Republik Indonesia pertama itu disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Banyak hal yang disampaikan Soekarno dalam situasi Republik yang belum stabil itu, di antaranya mengenai persatuan dan perdamaian. Secara lebih teknis, Presiden Soekarno dalam pidatonya juga mengungkapkan perlunya dibentuk beberapa organ atau institusi sebagai penyokong pemerintahan Indonesia sebagai negara yang merdeka.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Mon, Mona, curhat dong.
1: Apa? Gak punya duit? Mau ngutang?
0: Ih, sudon aja kamu. Ini nih, lihat, aku punya gebetan baru. Cakep banget kan? Dapat dari aplikasi dating online.
1: Hati-hati loh. Udah banyak cerita penipuan gara-gara nyari jodoh lewat aplikasi online. Jangan sampai kita terbuai dengan paras. Yang ada, malah bisa jadi saldo rekening kita terkuras.
0: Yo, Josu Udon mana, Mon? Dicoba dulu, siapa tahu beruntung.
1: Heh, buat hati kok coba-coba. Ntar ketipu, nangis.
2: Yuk, segera download RRI Digital.
3: Teman terbaik kamu.

scrolling. Secara sederhana, teman Pro 2, doom scrolling adalah kebiasaan terus menggulir media sosial atau portal berita ya, untuk mencari informasi, terutama berita yang bersifat negatif seperti konflik, bencana, krisis ekonomi, kriminalitas, hingga isu kesehatan ya. Ironisnya, banyak orang merasa bahwa membaca berita buruk itu akan membuat mereka lebih siap menghadapi situasi. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Semakin banyak informasi negatif yang dikonsumsi, semakin tinggi pula tingkat kecemasan yang dirasakan. Dan kebiasaan ini menjadi semakin sulit dihentikan karena algoritma media sosial cenderung menampilkan konten yang mampu memancing emosi pengguna. Rasa takut, marah, atau penasaran membuat seseorang bertahan lebih lama di aplikasi sehingga platform terus menyajikan konten serupa. Kalau memang dampaknya seperti itu, teman Pro 2 ya, kenapa doom scrolling itu mudah terjadi? Jadi penjelasan dari sisi psikologi, doom scrolling ini muncul karena otak manusia secara alami ingin mencari kepastian ketika menghadapi situasi yang tidak menentu ya. Jadi saat terjadi peristiwa besar, ada konflik atau semacam bencana begitulah ya, banyak orang itu terdorong untuk terus memperbarui informasi dengan harapan memperoleh rasa aman. Namun penelitian yang dilakukan Sebahang dan rekan-rekannya pada 2024 lalu, teman Pro 2, menunjukkan bahwa semakin sering seseorang mengkonsumsi berita negatif, semakin tinggi pula rasa atau tingkat stres dan kecemasannya. Alih-alih merasa lebih tenang, otak justru tetap berada dalam kondisi waspada, sehingga apa? Mendorong tuh ya seseorang untuk terus mencari informasi terbaru. Kondisi tersebut diperparah oleh fitur infinite scroll yang membuat pengguna tidak memiliki batas alami untuk berhenti membaca. Fenomena doom scrolling menjadi perhatian ya, karena pengguna media sosial di Indonesia tuh termasuk yang tertinggi di dunia, teman Pro 2. Jadi Indonesia berada di jajaran 4 negara dengan jumlah pengguna media sosial terbanyak secara global. Kelompok yang paling aktif berasal dari Gen Z yang rata-rata menghabiskan waktu antara 1 hingga 6 jam setiap hari di media sosial. Bahkan sekitar 5% pengguna Gen Z diketahui dapat menghabiskan waktu hingga 10 jam dalam sehari untuk mengakses berbagai platform digital tersebut. Instagram ini masih menjadi platform yang paling banyak digunakan ya, kemudian diikuti TikTok, X, dan Facebook. Dengan durasi penggunaan yang tinggi tersebut, peluang seseorang terpapar konten negatif secara terus-menerus juga semakin besar.

0: Inside your apartment, you used to come down.
1: Tapak Sejarah. Museum Trinil. Museum Trinil dibangun oleh Eugene Dubois untuk menyimpan temuan fosil purba tahun 1891 hingga 1892. Penemuannya yang menggemparkan adalah fosil manusia purba Pithecanthropus erectus. Selain fosil manusia purba, terdapat pula fosil gading gajah dan penemuan lainnya. Museum Trinil terletak di Dukuh Pilang, Desa Kawu, Kecamatan Kedunggalar, Ngawi. Tapak Sejarah.
2: RRI.co.id, sumber

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

Sebagai penelitian menunjukkan bahwa doom scrolling punya hubungan erat dengan penurunan kesehatan mental. Salah satu dampak yang paling sering muncul adalah meningkatnya rasa cemas. Paparan informasi negatif secara terus-menerus membuat otak selalu berada dalam mode siaga, sehingga sulit merasa tenang. Selain itu, seseorang yang sering melakukan doom scrolling juga rentan mengalami stres berkepanjangan, pikiran negatif yang terus berulang, rasa takut berlebihan terhadap kondisi sekitar, perasaan terisolasi dan kesepian, sulit berkonsentrasi, penurunan produktivitas hingga kelelahan emosional. Bahkan ada sebuah penelitian teman Pro 2 di tahun 2022 yang menemukan bahwa individu dengan tingkat doom scrolling yang tinggi cenderung mengalami stres lebih besar.

bisa memicu yang namanya news related stress atau stress akibat berita yang akhirnya menyebabkan kelelahan mental. Dan gak cuman berdampak secara mental ya, kesehatan fisik juga ikut terdampak teman pro 2. Jadi kebiasaan menghabiskan waktu berjam-jam di depan layar sambil terus membaca berita negatif itu bisa mempengaruhi kesehatan fisik ya, seperti gangguan tidur atau insomnia, mata lelah akibat terlalu lama menatap layar, sakit kepala, tekanan darah meningkat, kelelahan kronis hingga meningkatkan resiko penyakit jantung karena stres yang berkepanjangan. Ini semua diakibatkan kurangnya waktu istirahat teman pro 2 yang bisa memicu stres oksidatif dalam tubuh yang berpengaruh terhadap kesehatan secara keseluruhan. Nah tuh, jadi ada baiknya ya sadari sejak dini teman pro 2 ya, mengenali tanda-tanda doom scrolling ini menjadi langkah awal untuk menghentikan kebiasaan ini dengan mengatur waktu penggunaan media sosial, memilih sumber informasi yang kredibel, dan menjaga keseimbangan aktivitas digital dengan kehidupan sehari-hari. Kamu tetap bisa mendapatkan informasi tanpa harus mengorbankan kesehatan mental kamu. Semoga ya ini bisa bermanfaat informasi seputar doom scrolling ini teman pro 2, apalagi di zaman sekarang ini yang kita tidak lepas dari media sosial gitu ya. Butuh banget yang namanya kesadaran penuh ya di tengah derasnya arus informasi seperti sekarang ini. Oke, memperoleh berita baru memang penting, tapi ya kita benar-benar harus 100% tahu nih ya, itu berita-berita harus disortir nih teman pro 2. Terima kasih banget kebersamaannya sampai dengan saat ini di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, stay tune teman pro 2. Nanti jangan lupa, nanti dini hari ya, pagi dong, nobar final Piala Dunia di RRI Madiun teman pro 2. Gratis, udah pokoknya gratis, gak bayar parkir, gak apa-apa, pokoknya gratis ya. Dapat kopi pula ya, bawa jajan sendiri-sendiri tapi ya. Yang gratis kopinya doang gitu ya, jajannya buat sendiri. Oke, stay tune di 95,2. Habis ini ada drama radio dan masih dengan beragam informasi tips single-single menemani istirahat malam kamu juga.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.
2: Cek Fakta.
3: Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim bantuan dana mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sebesar 11 miliar rupiah telah siap disalurkan kepada masyarakat lewat program dana hibah 2026.
4: Tapi itu hoax.
3: Klaim tersebut adalah tidak benar.
5: Faktanya,
3: dilansir dari kompas.com, melalui akun Instagram resmi PPID Kementerian Keuangan @ppid.kemenkyu, Kementerian Keuangan Kemenkyu menyatakan bahwa informasi hibah mengatasnamakan Purbaya itu hoax dan hasil rekayasa artificial intelligence AI atau deepfake. Masyarakat dihimbau untuk waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong serta penipuan yang mengatasnamakan instansi atau pejabat Kemenkyu. Sementara itu, suara Purbaya dalam video tersebut terdeteksi memiliki probabilitas mencapai 98,5% dihasilkan AI setelah diperiksa dengan Hive Moderation.
1: Cek Fakta.

0: Nina, malam ini dingin banget ya, Nak?
1: Iya, Ma. Dari tadi hujan terus.
0: Kamu sudah makan, sayang?
1: Udah. Mama mau makan lagi. Nina ambilkan ya.
0: Enggak, Nak. Mama masih kenyang.
1: Ya udah, kalau gitu Mama istirahat aja. Jangan banyak mikir.
0: Tapi Mama kepikiran Aldi. Dia belum pulang juga ya?
1: Belum, Ma. Mama jangan sedih, nanti Mama drop lagi.
0: Mama mimpi dia pulang semalam. Dia duduk di sini, di sebelah Mama. Dia juga pegang tangan Mama. Tapi pas Mama bangun, gak ada siapa-siapa.
1: Bang Aldi emang lagi susah dihubungi, Ma. Katanya kerjaannya lagi numpuk. Jadi Mama sabar ya.
0: Mama cuma pengen lihat dia. Dengar suaranya, langsung peluk dia.

0: Aku juga pasti bakal jagain mama terus.
1: Iya, nak. Kamu anak yang kuat, Nina. Tapi mama juga gak mau

Udah, Ma. Jangan banyak ngomong lagi. Jangan nangis. Bunda juga beruntung banget punya Mama. Mama itu kuat, hebat. Mama itu ibu terbaik di dunia. Soal Bang Aldi, semoga Bang Aldi bisa cepat pulang ya, Ma. Nanti coba Nina kabar.

0: lu, Nin?
1: Susah banget sih kamu tuh dihubungin, Bang. Dari kemarin aku telpon, gak diangkat-angkat.
0: Ya maaf, aku lagi sibuk banget belakangan ini. Banyak proyek dan deadline kerjaan yang harus diselesaikan.
1: Presiden aja kalau ditelpon keluarganya, mesti mau angkat kali. Kamu sibuknya ngalah-ngalahin presiden. Ini cuma dunia, Bang. Sesibuk-sibuknya kita, jangan sampai lupa sama hal yang jauh lebih penting. Kita masih punya mama. Kita juga punya mama yang butuh perhatian dan kasih sayang kita.
0: Iya, maaf.
1: Jangan minta maaf sama aku. Minta maaf sama mama. Ngomong sama mama langsung. Bentar, aku ke kamar mama. Kamu coba ngomong sama mama ya, video call.
0: Aduh, aku gak bisa, Nin. Udah mau jam 10, aku mau presentasi nih. Aku gak boleh telat. Kapan-kapan ya video call sama mamanya. Salam juga buat mama. Udah ya, dah.
1: Bang, ngomong sebentar aja loh. Halo, Bang Aldi?

0: Akhirnya aku bisa pulang juga. Sudah lama sekali aku gak pulang ke rumah. Assalamualaikum Mama. Nina, Aldi pulang.
1: Ngapain pulang?
0: Loh, kok gitu kamu ngomongnya?
1: Ngapain kamu pulang, Bang?
0: Kamu kenapa sih, Nin? Aku gak pulang ngomel. Aku pulang juga kamu ngomel-ngomel. Salah apa sih aku sama kamu? Hah? Aku jauh-jauh kesini mau kumpul sama keluarga. Kamu malah gitu responnya.
1: Apa? Kumpul keluarga kamu bilang? Memangnya kamu bagian dari keluarga ini? Kemana aja kamu selama 3 tahun ini? 3 tahun, Bang. 3 tahun aku yang jagain Mama tiap hari. Cuman aku yang nemenin Mama. Cuman aku.
0: Ya, aku kan kerja, Nin. Aku gak bisa pulang karena ya emang gak bisa. Bukan aku gak mau. Aku sibuk.
1: Sibuk. Itu terus alasan kamu. Kamu tahu gak sih? Mama nunggu kamu dari lama. Dia selalu bilang, Aldi pasti pulang. Tapi apa? Abang gak pernah muncul. Setiap ditelepon gak diangkat. Di chat juga cuman bilang, maaf, sibuk.
0: Iya, aku minta maaf.
1: Pernah gak sih abang nanya tentang Mama? Pernah gak abang peduli sama Mama? Sama aku adik kamu satu-satunya ini? Pernah gak, Bang?
0: Iya, aku minta maaf. Aku sibuk kerja. Sekarang aku udah di sini kan? Aku sudah pulang.
1: Terlambat kamu pulang sekarang, Bang. Gak ada lagi gunanya.
0: Maksud kamu?
1: Mama udah gak ada, Bang.
0: Hah? Gak ada? Maksud kamu apa, Nin?
1: Mama udah dipanggil sama Allah 3 hari yang lalu. Aku udah coba ngubungin abang, tapi HP abang gak aktif terus. Mama juga udah pergi, kamu jahat banget, Bang. Kamu udah bikin Mama tersiksa karena rindu.
0: Mama,
1: tiap hari nanyain kamu. Tiap hari Mama nungguin kamu pulang. Nungguin kabar dari kamu. Bahkan sampai ke bawah mimpi. Tapi apa? Kamu gak ada sedikit pun inisiatif buat ngasih kabar. Apalagi pulang.
0: Mama, maafin aku, Ma. Maafin Aldi.
1: Mama itu sayang banget sama kamu, Ma. Tapi kamu gak pernah peduli sama Mama. Abang tuh cuman peduli sama kerjaan abang. Aku juga sama kok kerja. Bahkan aku harus kerja sambil kuliah di sini. Tapi kamu masih sempat untuk jagain Mama.
0: Maafin aku, Nin.
1: Abang tahu gak sih? Bahkan di akhir-akhir nafas Mama, Mama masih terus nyebut nama kamu. Serindu itu Mama sama kamu. Tapi kamu,
0: Ma, maafin Aldi, Ma. Aldi kangen banget sama Mama. Aldi pulang, Ma. Maaf Aldi terlambat. Aldi sayang banget sama Mama. Aku minta maaf ya, Nin. Aku benar-benar menyesal. Tolong anterin aku ke makam Mama ya, Nin.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

kebiasaan kecil yang dilakukan sehari-hari dapat memberikan pengaruh bahkan memperbaiki kualitas hidup kita. Mulai dengan melakukan aktivitas secara perlahan setiap hari, aktivitas yang dilakukan rutin itu akan menjadi kebiasaan yang akan berdampak pada kualitas hidup. Kamu bisa lebih bahagia, juga bisa lebih sehat karena memiliki kebiasaan-kebiasaan kecil ini. Apa saja sih? Rehat media sosial. Kamu pasti tahu kalau media sosial itu kayak punya magnet tersendiri yang bisa membuat kamu selalu ingin berselancar di dalamnya. Tapi ingat, jika terlalu lama bermain di media sosial, waktu kamu akan habis untuk sesuatu yang tidak produktif. Kemudian berbagai bentuk olahraga, ini bisa dilakukan ya, mulai dari yoga atau kamu lebih prefer nge-gym atau lari keliling kompleks lah yang murah di seputaran rumah kamu, itu juga bisa karena olahraga tidak hanya membuat kamu sehat dan dapat membantu menurunkan berat badan, tapi juga bisa meningkatkan kondisi kesehatan mental. Olahraga bisa melepaskan endorfin, zat kimia yang meredakan stres dan meningkatkan kepercayaan diri. Jangan lupa untuk konsumsi makanan sehat atau eat clean ya, karena apa yang dimakan adalah apa yang membentuk kita. Makanan juga dapat menentukan suasana hati dan mempengaruhi kesehatan mental.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tapak Sejarah. Gereja-gereja tua di Kota Madiun. Kota Madiun penuh dengan sejarah peninggalan bangunan tua yang istimewa. Setidaknya dua gereja menjadi bangunan tua sekaligus warisan budaya kota karismatik. GPIB Gamaliel yang terletak di Jalan Jawa berumur lebih tua dari Kota Madiun. Gereja ini dibangun pada 30 Agustus 1908, merupakan pemberian sukarela pendeta T. Peyton Spark dan dirancang oleh W.F. Reisner. Sementara, bangunan gereja yang lebih tua adalah Gereja Lama Santo Cornelius yang berada di kompleks gereja di Jalan Pahlawan dan Jalan Ahmad Yani yang dibangun pada tahun 1899. Sedangkan bangunan gereja yang sekarang direnovasi pada 1938 yang lalu. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

I'm selfish. Siapa nih yang hobinya tidur? Kali ini mendapatkan sedikit pembelaan ya, bahwa tidur lebih lama pada akhir pekan dapat membantu melindungi kesehatan mental remaja usia 16 hingga 24 tahun. Ini merupakan hasil penelitian dari University of Oregon dan State University of New York Upstate Medical University. Penelitian terbaru menunjukkan kebiasaan tersebut berkaitan dengan resiko depresi yang lebih rendah. Temuan studi itu menunjukkan individu yang mengganti waktu tidur pada akhir pekan memiliki resiko gejala depresi 41% lebih rendah dibandingkan mereka yang tidak mengejar waktu tidur. Temuan tersebut dipublikasikan dalam Journal of Shift Disorders dan menunjukkan kelompok usia 16 hingga 24 tahun yang mengganti waktu tidur di akhir pekan memiliki resiko gejala depresi yang lebih rendah. Dilansir dari Science Daily, penelitian mencatat banyak remaja mengalami kekurangan tidur pada hari sekolah akibat tuntutan akademik, aktivitas sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, serta pekerjaan paruh waktu. Menurut psikolog Melinda Kisesman dari University of Oregon, tidur lebih lama di akhir pekan dapat membantu mengurangi risiko gejala depresi ketika kebutuhan tidur tidak terpenuhi pada hari sekolah.

digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: day.
1: Keep smiling, because life is a beautiful thing and there's so much to smile about. Teruslah tersenyum, karena hidup itu indah dan ada banyak hal yang bisa disyukuri. Marilyn Monroe.
2: RRI.co.id, sumber

0: sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
1: Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
0: Orang tua yang bijak itu berkata,
1: "Ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali? Jadi sebaiknya, jangan pernah memulainya dari awal."
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk langsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

menjaga hati sama pentingnya dengan menjaga lisan. Sebab seseorang jika hatinya baik, maka akan keluar dari lisannya perkataan yang baik. Lisan mencerminkan kebersihan hati seseorang. Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri, Jeddah, Uni Emirat Arab.

Teman Pro2, terima kasih untuk kebersamaannya sepanjang hari ini, dari pagi hingga malam hari. Dari kawasan Mejen Panjaitan 10 Madiun, kami yang bertugas harus pamit undur diri. Jumpa lagi esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pro2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan acara hiburan dan informasi dari pagi hari ini hingga malam nanti. Dari kawasan Meja Panjaitan nomor 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
1: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
0: "Wah, Mas, nggak ada uang pas ya, Mas? Saya nggak punya uang kembalian."
1: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
0: "Udah, Mas, nggak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
0: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
1: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
0: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
1: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
0: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
1: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
0: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.

0: tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang pasti, yaitu tua, sakit, dan kematian.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tapak Sejarah. Perempatan Tugu. Perempatan Tugu Kota Madiun. Selama ini orang menyebut kata Perempatan Tugu, namun tidak ada bangunan Tugu di sana. Sampai sekarang, asal-usul penamaan Tugu itu masih menjadi misteri. Mengulas sejarah singkat penamaan Perempatan Tugu tersebut, ada beberapa versi. Dari keterangan Andi Suprianto, sejarawan Madiun, versi pertama, penyebutan kata Tugu mengarah pada benda maupun bangunan yang menyerupai Tugu. Penyebutan nama Tugu berasal dari sebuah bangunan gardu listrik Aniem, perusahaan listrik zaman Belanda, sekarang sudah dibongkar menjadi pos polisi. Ada juga penyebutan Menara Tugu merupakan menara pandang yang berada di persimpangan jalan. Versi lainnya, nama Tugu merujuk pada keberadaan Tugu atau PAL, titik 0 km Kota Madiun yang berada tidak jauh dari perempatan Tugu tersebut, tepatnya sebelah barat perempatan di sisi utara jalan. Kemudian dikuatkan dengan gambar peta tahun 1917, kata Tugu dipakai sebagai nama jalan, yakni Tugu Lans, yang berubah nama menjadi Madura Street atau Jalan Madura, dan kemudian menjadi Jalan Panglima Sudirman. Tapak Sejarah.

Perempuan Pertama Indonesia. Sejarah mencatat nama Ruhana Kudus sebagai jurnalis atau wartawan perempuan pertama Indonesia. Dilahirkan pada 20 Desember 1884 di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Ruhana tumbuh besar dari keluarga yang berpendidikan. Ayahnya merupakan seorang hof jaksa yang menyulap rumahnya menjadi tempat belajar, bermain, dan membaca. Tidak heran, Ruhana sejak kecil pandai membaca dan menulis, baik dalam bahasa Melayu maupun Belanda. Tahun 1908, Ruhana menikah dengan Abdullah Kudus, seorang notaris, penulis, dan aktivis penggerakan. Bersama suaminya, Ruhana semakin bersemangat belajar dan mendidik kaum perempuan di Kota Gadang. Namun apa yang dilakukan oleh Ruhana itu justru dianggap telah merusak budi pekerti perempuan di Kota Gadang. Ketika usia Ruhana 27 tahun, dia memimpin sebuah pertemuan yang dihadiri oleh 60 perempuan, 4 orang nini mama, dan ulama. Pertemuan tersebut menyepakati dibentuknya Perkumpulan Kerajinan atau PK Amal Satya yang bertujuan untuk memajukan perempuan Kota Gadang dalam berbagai aspek kehidupan. Ruhana juga diminta untuk menjadi penulis tetap yang kemudian menjadi pemimpin redaksi Sunting Melayu, sebuah surat kabar perempuan. Hal itu membuat namanya tercatat dalam sejarah sebagai perempuan pertama Indonesia yang memimpin surat kabar. Jurnalis perempuan pertama di Indonesia, Ruhana Kudus, ditetapkan sebagai pahlawan nasional berdasarkan keputusan pertemuan antara Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan pada 2019.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: erupsi Gunung Merapi merupakan salah satu bencana yang dapat menimbulkan dampak yang begitu luas, baik bagi kesehatan maupun lingkungan. Maka, penting bagi kita untuk melakukan persiapan agar terhindar dari dampak yang ditimbulkan oleh erupsi gunung api. Hal yang harus dilakukan saat erupsi gunung api tidak berada di lokasi yang direkomendasikan untuk dikosongkan, tidak berada di lembah atau daerah aliran sungai. Hindari tempat terbuka dan lindungi diri dari abu letusan gunung api. Jangan lupa untuk selalu menggunakan kaca pelindung untuk melindungi penglihatan. Hindari penggunaan lensa kontak, gunakan pakaian tertutup yang dapat melindungi tubuh seperti baju lengan panjang, celana panjang, dan juga topi. Untuk menghindari abu vulkanik yang masuk ke dalam tubuh, jangan lupa untuk tetap menggunakan masker atau kain basah untuk menutup mulut dan hidung. Apabila mengalami luka selama evakuasi, segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat yang tidak terdampak agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan. Jangan lupa untuk tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat selama berada di posko pengungsian untuk menghindari potensi paparan penyakit di tengah para pengungsi.
1: RRI.co.id, sumber

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Saatnya info Pro 2. Timnas Spanyol keluar sebagai juara Piala Dunia 2026 setelah menang dramatis 1-0 atas Argentina yang berlangsung di Stadion New York, Amerika Serikat pada hari Senin ini. Pemain pengganti Ferran Torres menjadi pahlawan kemenangan La Roja lewat gol di babak perpanjangan waktu atau extra time. Sejak babak pertama, Spanyol tampil lebih dominan dan menciptakan sejumlah peluang, di mana kesempatan terbaik datang pada menit kelima ketika Lamine Yamal nyaris membawa La Roja unggul. Namun upayanya digagalkan oleh Lisandro Martinez dan Emiliano Martinez. Argentina pun sempat mengancam melalui umpan Lionel Messi kepada Nico Gonzalez, tetapi peluang tersebut gagal dimaksimalkan. Babak pertama pun ditutup tanpa gol, sementara Lisandro Martinez terpaksa ditarik keluar karena cedera dan digantikan oleh Nicolas Otamendi. Memasuki babak kedua, Spanyol langsung menekan pertahanan Argentina, di mana baru semenit laga berjalan, Alejandro Baena memperoleh peluang emas setelah memanfaatkan kesalahan operan Leandro Paredes, namun tembakannya masih mampu diamankan oleh Emiliano Martinez. Tekanan Spanyol pun terus berlanjut. Pada menit ke-55, Nicolas Otamendi melakukan tackle krusial untuk menggagalkan peluang yang dibangun oleh Fabian Ruiz dan Mikel Oyarzabal. Dan peluang terbaik Spanyol hadir pada menit ke-67, di mana Yamal melewati dua pemain Argentina sebelum mengirim umpan silang akurat kepada Ferran Torres. Dan juga memasuki 15 menit terakhir, La Roja semakin meningkatkan intensitas serangan, di mana Pedri melepaskan tembakan pada menit ke-77. Dan timnas Spanyol akhirnya memecahkan kebuntuan pada babak tambahan, di mana gol yang ditunggu-tunggu pun hadir pada menit ke-106. Kemudian informasi lainnya, pembalap Mercedes Kimi Antonelli menjuarai Formula One Grand Prix Belgia 2026 setelah mengalahkan Charles Leclerc dalam persaingan sengit. Hasil tersebut memperlebar keunggulannya di klasemen kejuaraan dunia, sementara George Russell gagal menyelesaikan balapan. Antonelli pun memulai balapan dari pole position di sirkuit Spa-Francorchamps pada Minggu 19 Juli 2026 kemarin, di mana Max Verstappen sempat merebut posisi terdepan, namun Antonelli berhasil mengambil alih kembali pimpinan lomba. Untuk informasi update lainnya teman Pro 2, kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI News. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2. Dan lanjut lagi ke acara berikutnya. Spada!
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

Hai hai hai, pagi pagi pagi, selamat pagi, semangat pagi di hari Senin 20 Juli 2026. Pastinya pagi hari ini semangat pagi gitu ya. Mungkin ada yang ngantuk-ngantuk, masih aduh butuh mengumpulkan nyawa di pagi hari ini. Karena dini hari tadi pada melihat nobar ataupun debar Piala Dunia gitu ya, Pesta Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan juga Argentina. Dan ternyata di tahun Pro 2 ya, Spanyol berhasil menjuarai sebagai pemenang di Piala Dunia 2026 dengan skornya 1-0 nih atas Argentina. Jadi gimana? Kamu kemarin tadi sih pukul 2 dini hari ya, sampai dengan pagi, dukung siapa di Spanyol ataupun Argentina? Siapapun pemenangnya, yang jelas kita happy-happy ya teman Pro 2 dengan adanya Pesta Bola Dunia 2026 ini. Nah, pastinya di pagi hari ini juga teman Pro 2 sambil menemani aktivitas bagi kamu mungkin yang lagi siap-siap untuk berangkat kerja, berangkat sekolah. Jangan lupa untuk sarapan ya, dan akan aku temani dengan sejumlah update informasi. Berita-berita akan aku hadirkan untuk kamu semuanya di sesi Spada. Dilanjut nanti juga ada Spada Topik dan Spada Brem ya teman Pro 2. So stay tune aja sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat di Hitlist Indonesia, Nabila bakal temenin kamu. Tapi kita program 2 RR Madiun bakal setia sampai dengan menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Nah, buat kamu yang pengen menyimak siaran kita, siaran kami, bisa banget selain di frekuensi 95,2, kamu semuanya bisa menyimak nih ya teman Pro 2 melalui aplikasi RR Digital ataupun di streaming rri.co.id. Pokoknya gampang banget deh ya dengerin di radio dimanapun, kapanpun, bahkan di luar negeri pun kamu bisa mendengarkan Pro 2 RR Madiun.

0: Keluarga, unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga, benteng pertama untuk menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Keluarga, aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan mengancam kesehatan fisik serta mental umat manusia, khususnya keluarga. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mencatat fakta yang menjadi gambaran umum perubahan iklim, di antaranya perubahan iklim di Indonesia telah terjadi dan mengakibatkan dampak ke berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, kesehatan, sumber daya air, dan kelautan. Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu udara secara global, perubahan curah hujan, meningkatnya kejadian atau peristiwa ekstrim, kenaikan muka air laut, peningkatan keasaman air laut, dan komposisi atmosfer khususnya gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sektor kesehatan telah menyebabkan meningkatnya potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung parameter iklim. Mengajak keluarga untuk melakukan hemat energi, olah sampah dengan tepat, menanam pohon, dan membuat lubang resapan biopori menjadi strategi yang tepat atasi perubahan iklim.
1: rri.co.id, sumber terpercaya.

Iya, Duta Besar Indonesia untuk Uni Emirat Arab Judah Nugraha di sini memastikan situasi keamanan kondusif usai serangan pada tanggal 12 Juli lalu, teman Pro 2. Di mana di sini Judah membenarkan adanya serangan 12 Juli 2026 dari lawan, namun otoritas UEA alias Uni Emirat Arab sendiri berhasil menghalau serangan tersebut. Dan diminta oleh warga negara Indonesia di Uni Emirat Arab sana untuk tidak panik ya, teman Pro 2, tapi tetap waspada. Karena memang diakui oleh Uni Emirat Arab sendiri merupakan negara di teluk yang paling banyak mendapatkan serangan gitu ya, dari lawan baik berupa drone maupun rudal. Dan tercatat sejak tanggal 28 Februari 2026, lawan itu sudah melancarkan 2.800 serang, baik berupa rudal maupun drone. Namun otoritas setempat berhasil menangkis serangan musuh sehingga tidak ada lagi korban dari masyarakat. Jadi kabarnya sempat mereda sejak 4 Mei lalu, kemudian ada serangan lagi baru 12 Juli tapi berhasil dihalau oleh sistem pertahanan udara sehingga tidak ada serangan yang masuk. Dimana kemampuan Uni Emirat Arab dalam mengintercept atau menghalau ini sangat baik ya teman Pro 2. Jadi lebih dari 90% ini bisa dihalau sehingga alhamdulillah tidak menimbulkan korban. Dipastikan bahwa Kedutaan Besar Republik Indonesia di Abu Dhabi dan KJRI di Dubai telah menetapkan status level 3 sejak tanggal 28 Februari lalu, dan Judah mengatakan status tersebut masih dipertahankan atau belum dicabut sampai dengan saat ini. Jadi kita doakan ya teman Pro 2, semoga teman-teman kita ataupun saudara-saudara kita yang berada di kawasan Uni Emirat Arab ini diberikan perlindungan dan juga keselamatan.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Yuk segera download RRI Digital.

Timnas basket putri Indonesia U18 teman pro 2 menutup FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 Division B dengan meraih medali perunggu ya. Di mana pagelaran ini tuh diraih dengan mengalahkan India skornya 75-70 pada perebutan peringkat ketiga di Stadion Nimi Butur Bangkok pada hari Minggu kemarin, tepatnya tanggal 19 Juli. Adapun kemenangan tersebut sekaligus menjadi revans manis bagi Indonesia atas India setelah sebelumnya kalah 4-6-7-9 pada penyisihan grup A. Dan hasil tersebut juga memastikan Indonesia untuk mengakhiri turnamen di posisi ketiga meski belum berhasil promosi ke divisi A. Terkait hal tersebut, Freddy selaku pelatih Timnas Basket Putri Indonesia U18 mengatakan bahwa sejak awal dirinya menanamkan mental bertanding kepada seluruh pemain selama turnamen. Dan dirinya pun menegaskan Indonesia datang ke Bangkok ini bukanlah sekedar menjadi peserta, melainkan untuk bersaing menghadapi setiap lawan. Dan emang di sini awalnya tuh apa ya, seperti memberikan tekanan gitu. Jadi Indonesia pun mengawali pertandingan dengan baik dan menutup kuarter pertama dengan keunggulan tipis, skornya 12-11. Namun India pun mampu membalikkan keadaan sehingga unggul 29-28 saat turun minum setelah tampil lebih efektif pada kuarter kedua. Lebih lanjut memasuki kuarter ketiga, Indonesia pun bangkit dengan permainan agresif dan mencetak 24 poin, sementara India hanya menambahkan 11 angka dengan hasil keunggulan 52-40 yang menjadi modal penting sebelum tim merah putih kembali mendominasi di kuarter terakhir. Sebagai informasi, di sini Indonesia menutup turnamen dengan catatan 4 kemenangan ya, teman pro 2, dan juga 2 kekalahan dari 6 pertandingan yang dijalani sepanjang kompetisi. Di antaranya kemenangan atas Oman, Thailand, Samoa, dan juga India. Sedangkan kekalahan tersebut terdiri dari India pada fase grup serta Lebanon di semifinal.

0: Saat seseorang terkena sengatan tawon, umumnya akan timbul reaksi alergi. Salah satunya adalah bengkak. Selain tawon, sengatan serangga seperti lebah atau semut api juga dapat memicu alergi. Untuk mengetahui cara mengobati sengatan tawon yang sudah bengkak adalah cuci bagian yang terkena sengatan dengan sabun dan air untuk mengeluarkan racun. Kompres dingin bagian yang tersengat untuk mengurangi nyeri dan pembengkakan. Jaga agar luka tetap bersih dan kering guna mencegah infeksi. Tutup luka dengan kain kasa jika dibutuhkan. Gunakan lotion atau obat antihistamin jika gatal atau iritasi kulit mengganggu. Konsumsi obat penghilang rasa sakit jika nyeri akibat sengatan tidak tertahankan. Pertimbangkan untuk melakukan suntik tetanus beberapa hari setelah sengatan terjadi. Jika belum sembuh, segeralah konsultasikan ke dokter.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Hai hai hai, aduh bola mata dari Tiara Andini ya. Menambah semangat kita di pagi hari ini. Jangan lupa untuk yang apel, yang upacara ya, untuk melakukan aktivitas pagi tersebut. Nah, biar kamu gak lemes, jangan lupa sarapan ya teman Pro 2. Pastinya masih ada update informasi yang akan hadir aku hadirkan di pagi hari ini gitu ya. Nah, kalau melihat-lihat berkaitan dengan dokumen kependudukan, ini ada sebuah kabar bahwa saat ini sebagian besar layanan administrasi kependudukan Indonesia itu memang tidak lagi memerlukan surat pengantar RT maupun RW nih teman Pro 2. Meskipun demikian, terdapat sejumlah layanan yang masih mensyaratkan dokumen dalam kondisi tertentu. Dan berkaitan dengan hal tersebut, ketentuan itu diatur dalam Peraturan Presiden Perpres nomor 96 tahun 2018, di mana perpres tersebut mengatur mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Dan berdasarkan aturan tersebut, surat pengantar RT maupun RW ini masih diperlukan bagi penduduk yang pertama kali mengurus nomor induk kependudukan atau NIK. Dan surat pengantar tersebut ini juga masih menjadi syarat dalam pengurusan akta kelahiran bagi bayi baru lahir ya. Jadi bagi bayi yang lahir di rumah serta pengurusan akta kematian. Dan apabila seseorang telah memiliki NIK atau KTP elektronik KTPL, pengurusan KK ini tidak lagi memerlukan surat pengantar RT, RW maupun kelurahan. Sebaliknya, bagi warga yang belum memiliki NIK ataupun KTP elektronik, surat pengantar tersebut masih dibutuhkan sebagai keterangan domisili. Dan ada beberapa layanan yang masih memerlukan surat pengantar gitu ya, baik RT maupun RW, di dalam kondisi tertentu yang perlu kamu perhatikan. Di mana ini pertama adalah layanan pengurusan NIK pertama untuk dimasukkan ke dalam kartu keluarga, kemudian pengurusan akta kelahiran bagi bayi yang lahir di rumah, kemudian pengurusan akta kematian bagi warga yang meninggal dunia di rumah. Dan pemerintah sendiri menerapkan penyederhanaan persyaratan administrasi tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Meskipun demikian, masyarakat teman-teman Pro 2 nih ya, tetap dihimbau untuk memastikan persyaratan sesuai dengan jenis layanan yang akan diurus sebelum mengajukan permohonan ke Dukcapil.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Spada!
2: Selamat pagi, teman Produa!
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.